0: mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
0: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
2: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
3: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
2: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua.
3: Ya. Pak, informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, kan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulitiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti dulu info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Gabriel.
6: RRI Pro 1.
7: Laporan terkini.
5: Gabriel.
8: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Jumat, 10 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya, pada malam hingga dini hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 41 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi terjadinya petir, dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat laut, serta memiliki kecepatan antara 28 hingga 59 km per jam. Demikianlah info perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram kami, @info_cuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini di Tahunan Pagi ini saya akan ikan musik informasi. Sebentar kita akan ikuti untuk

Lebih menghargai prestasi yang berhasil dicapai Indonesia. Presiden menilai salah satu kelemahan bangsa adalah kurang menghargai keberhasilan sendiri dan bahkan kerap meremehkan pencapaian sesama anak bangsa. Presiden mengatakan Indonesia telah menunjukkan kemampuan memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi memandang rendah kemampuan bangsa sendiri. Marilah kita mawas diri, marilah kita koreksi diri. Ada salah satu kekurangan dari pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia, kadang-kadang kita kurang menghargai prestasi kita sendiri. Presiden menilai sikap tersebut tidak hanya terjadi terhadap pencapaian bangsa, tapi juga terhadap keberhasilan orang lain. Menurut Presiden, masih ada kecenderungan untuk menjatuhkan sesama ketika berhasil mencapai sesuatu. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 55 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut lagi, pendengar sebentar akan mengikuti dialog interaktif. Kita akan ikuti dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Di manapun Anda berada, sudah 16 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan, dan kita masih dalam program acara di pagi hari ini, yaitu di program acara Tahunan pagi ini untuk dialog interaktif. Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk informasi kita ya di pagi hari ini dalam program acara Tahunan pagi ini untuk edisi hari ini, dialog interaktif Jumat 10 Juli 2026. Dan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun Anda berada pendengar. Senang sekali kami kembali hadir dalam dialog interaktif yang membahas perkembangan ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala FIFA. Untuk Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki fase penentuan. 8 negara terbaik hasil melaju ke babak perempat final setelah melewati persaingan yang ketat. Setiap pertandingan kini menjadi penentu langkah menuju semifinal hingga perebutan gelar juara dunia. Lalu bagaimana peluang masing-masing tim? Siapa yang tampil paling konsisten? Faktor apa saja yang akan menentukan kemenangan di fase gugur? Dan tim mana yang paling berpeluang mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Dan untuk membahasnya, pendengar, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, ada Hances Mandak, ini sebagai penggemar sepak bola. Kita akan sapa dulu, ini ada Hances yang saat ini posisinya ada di Manado kalau tidak salah. Selamat pagi ya Hances.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, apa kabar nih hari ini?
1: Puji Tuhan,
0: ya,
1: baik.
0: Lagi Kakak sibuk gimana? Ini atau lagi apa ini ya? Tidak mengganggu ini aktivitas di pagi hari ini.
1: Kalau kesibukannya aja sebenarnya sekarang lagi magang Kak, magang mandiri puji Tuhan di Bank Indonesia. Mm-hmm. Tapi ini izin dulu sebentar
0: untuk ya, jadi narasumber. Baik. Izin dulu ya untuk luangkan waktu sebentar ya bersama kami karena ini lagi live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahunan.
1: Siap.
0: Ya, Anja, saat ini kan sudah masuk di fase perempat final. Nah, ini kalau sebelum kita akan tanya-tanya nih Anja, mungkin pendukung apa ini?
1: Argentina ya,
0: Oh Argentina, aduh luar biasa. Sudah dilihat nih flyernya pakai Argentina, berarti ini ya pendukung setia Argentina nih ini Hances. Ya Hances, ya, bagaimana Anda melihat ini untuk persaingan 8 negara yang berhasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026?
1: Oke, untuk tahun kali ini sebenarnya memang sangat-sangat seru ya. Apalagi banyak sekali dinamika-dinamika karena baru-baru sempat kayak kaget aja. Mm-hmm. Karena kan Argentina baru-baru kan 2-0
0: tinggalan. Iya, betul.
1: Jadi sempat ada rasa, waduh ayam saya mau menang atau tidak ini.
0: Berbalik ini.
1: Dan ternyata kan deh gitu. Mm. Jadi ya aman lah. Dan juga ada beberapa tim-tim kan yang menurut saya sih ini akan pecah sih tahun ini juga. Karena dilihat sangat-sangat kuat untuk ya masing-masing tim mempersiapkan yang terbaik tentunya untuk Piala Dunia kali ini, ya kan Kak?
0: Iya, memang untuk Piala Dunia tahun ini memang agak sulit ini untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang untuk Piala Dunia tahun 2026. Ya, kita sudah lihat mulai dari babak pertama ya, dari 32 besar, 16 besar hingga 8 besar ini memang agak sulit. Kita tidak bisa pungkiri juga ya kalau negara-negara kecil ini seperti kemarin Argentina melawan Mesir. Tiba-tiba Mesir kebobolan dulu ini 2 gol. Jadi tidak disangka bisa berbalik lagi jadi 3-2. Nah, menurut Hances ini, tim mana ini yang paling berpeluang ini menjadi juara dunia tahun ini dan apa alasannya ini?
1: Kalau menurut Anda ya, posisi sekarang, siap. Menurut saya, kalau saya bilang Argentina karena ayam saya ya, kalau pendukung sebelah ya. Tapi ya mungkin bisa saja ini antara Argentina Kak, tapi yang dilihat Kak ini kebanyakan memang negara-negara besar kan yang masuk. Ini juga masih belum bisa pastikan apakah Argentina biarpun itu ayam saya. Tapi ya dilihat persaingan begitu ketat sih, tapi saya komitmen tetap Argentina.
0: Oh, luar biasa. Tapi kalau melihat pertandingan tadi pagi bagaimana ini antara Prancis melawan Maroko?
1: Oke, Prancis melawan Maroko. Sebenarnya Prancis nggak nonton, nggak untuk siaran langsungnya.
0: Karena tidak bukan ayamnya ini atau gimana ini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Aja sempat lihat highlightnya doang kak. Tapi ya dilihat tadi pertandingan juga sangat-sangat seru sebenarnya memang. Dilihat 2-0 kan skor tadi.
0: Iya.
1: Ya, benar. Prancis memang kuat sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Harus antisipasi juga teman-teman yang lain.
0: Baik, mungkin apakah ada tim yang menurut Anda ini menjadi kejutan hingga mampu menembus 8 besar?
1: Ada kak, yang dimana ini salah satunya itu Swiss. Karena lalu kalau tidak salah di tahun 2022, Swiss itu gugur di fase grup. Kalau tidak salah ya, sekarang sudah masuk di 8 besar.
0: Ya luar biasa loh, ini sudah masuk 18 itu, 8 besar itu memang luar biasa. Terus dari seluruh pertandingan yang sudah berlangsung, laga mana yang paling menarik ini menurut Hanches nih?
1: Laga yang paling menarik?
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau yang menarik perhatian dan bikin deg-degan yang kemarin si Argentina.
0: Memang itu sempat viral nih ya, antara Argentina versus Mesir. Memang bagaimana nih tanggapan dari para penggemar bola, juga pengamat bola, seperti apa melihat pertandingan Argentina versus Mesir ini?
1: Iya kak.
0: Terus
1: karena kan dilihat ya, Argentina kan kayak banyak sekali pendukung-pendukung, maksudnya begini, banyak sekali pendukung-pendukung tim lawan yang sudah pulang, tapi mereka kan dukung Argentina, ada sebagian yang seperti itu. Tapi kebanyakan memang pendukung Argentina kayak, waduh, masa pulang karena musir gitu. Kan jadi gimana, pendukung sebelah kan kayak semangat juga kan. Tapi ya sudah, begitulah pertandingan dan puji Tuhan menang.
0: Iya. Oke. Terus siapa pemain yang paling tampil ini menonjol dan layak menjadi bintang Piala Dunia 2026 sejauh ini ya di penilaian untuk 8 besar?
1: Kalau di 8 besar sebenarnya ya mungkin ter-highlight.
0: Iya.
1: Sejauh ini sih ada 2 sih dari saya. Pertama, tentu Messi dan Mbappe, tapi
0: iya,
1: ada yang kita lihat sekarang ini lagi FYP baik di TikTok, Instagram, bahkan sampai ada lagunya kan. Halan.
0: Iya, betul. Yang kemarin luar biasa ini. Ya. Tidak disangka-sangka ini ya, negara Norwegia sudah bisa masuk ke 8 besar. Luar biasa.
1: Itu, kita akan lihat, apalagi lawannya kan Inggris.
0: Aduh, nanti kita lihat saja pada hari Minggu seperti apa ini pertandingannya antara Inggris versus Norwegia. Apakah Norwegia bisa berbalik memberikan kejutan ini, Haaland dan kawan-kawan, untuk bisa menjatuhkan Inggris atau seperti apa? Nanti kita lihat tampil pada hari Minggu nanti. Ya, Hanches, kita tahan dulu ya Hanches. Ya,
1: siap,
0: jangan dimatikan dulu HP-nya. Ini kita sudah kehadiran juga narasumber kami sudah hari di studio. Nanti Hanches bisa sapa juga, ini sudah hadir narasumber kami, ada Andika Gansa. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar hari ini?
2: Dan, sehat selalu.
1: Selamat
2: baik.
1: Pagi.
2: Selamat pagi,
1: Candika,
2: Bro Hanches, Argentina. Selamat pagi.
0: Selamat ya Hanches, ini kalau lagi lihat di streaming ini ya, narasumber kami ini pakai kostum apa ya?
2: Adalah.
1: Ada ya. Kebetulan saya lagi di kantor jadi nggak pakai kostum, maaf ya.
0: Oh, tidak, maksudnya ini narasumber kami hadir di studio Pro 1 ini saat ini. Ya, kita akan bincang dulu ya, Hanches, tahan dulu ya.
1: Ya.
0: Ya, oke, nanti kita akan sapa lagi Hanches ini. Kita sudah kehadiran Andika Gansa ini sebagai pengamat sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi, Kasih. Sehat selalu.
0: Gimana nih melihat situasi di pagi hari ini? Sudah melihat pertandingan tadi pagi antara Prancis versus Maroko.
2: Ya, baiklah Kak Sisa dan Bro Hanches. Bahkan teman-teman semua yang saat ini sedang stay di Pro 1. Tentu melihat pertandingan tadi antara Prancis dan Maroko di babak 8 besar. Ya, memang sesuai prediksi ya. Di atas kertas, Prancis dapat mendapatkan kemenangan 2-0 tadi melawan Maroko. Memang beberapa analisa pertandingan juga menempatkan Prancis memang menjadi unggulan dengan tentunya kedalaman skuad yang saya pikir merata ya, dari pemain inti bahkan pemain cadangan semuanya kualitas dari pemain Prancis ini hampir sama. Jadi melawan Maroko tentunya Maroko harus memikirkan strategi-strategi yang saya pikir bagaimana bisa meredam kecepatan dari seorang Mbappe, bahkan ada Griezmann. Tapi memang di luar dugaan kalau memang Maroko bisa mengalahkan atau bahkan menahan imbang tim sekelas Prancis, apalagi sebagai kandidat juara. Jadi saya pikir kemenangan 2-0 tadi antara Prancis dan Maroko semakin memperkuat bagaimana Prancis menjadi salah satu calon kuat untuk menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 ya.
0: Oke, baik, tadi ya sempat berbincang juga dengan Hanches. Memang kalau Hanches kan memang dukungnya untuk negaranya Argentina.
2: Iya, Argentina.
0: Jadi memang ini sangat sangat ketat ketika akan memasuki di babak semifinal ya. Kalau kita lihat juga mungkin di sebelahnya tidak tahu ya juga ke depan kan, kalau di semifinal pastinya Prancis akan bertemu dengan Spanyol ya kalau tidak salah.
2: Iya, Spanyol ya. Ya.
0: Nanti kita lihat saja ke depan seperti apa gebrakan-gebrakan baru dari negara-negara yang baru ini, seperti Norwegia juga.
2: Norwegia yang mungkin, baru lolos ya.
0: Iya, atau mungkin juga Swiss.
2: Antara Swiss, Norwegia juga, Norwegia kalau tidak salah kan akan ketemu dengan Inggris ya.
0: Ya,
2: saya pikir Norwegia di luar dugaan bisa mengalahkan Brasil di 16 besar Piala Dunia. Karena tentunya sekali lagi Brasil memiliki sejarah yang luar biasa di pentas dunia, 5 kali juara dunia. Yeah. Dan mereka berhadapan dengan Norwegia, tim underdog. Dalam sejarah baru ini mereka lolos ke 8 besar. Dan di 16 besar mengalahkan salah satu kandidat juara juga, Brasil. Saya pikir kita harus mewaspadai tentunya Erling Haaland. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bro Hanches. Saya pikir Haaland kalau dibiarkan,
0: iya, ya, memang
2: tidak bisa dibendung. Iya, ya, karena istilahnya sekarang ini, orang-orang bilang Haaland itu monster. Iya, titan. Betul. Jadi saya pikir dengan kualitas dia, kecepatan dia, dribble dia, penguasaan bola ya, saya pikir kalau tidak diwaspadai oleh back-back dari Inggris ya,
0: bisa kebobolan.
2: Mungkin itu di atas kertas sekarang ya. Inggris sedang berada di menjadi diunggulkan, akan tetapi inilah dalam pertandingan sepak bola kita tidak bisa menduga, betul, ya kan. Norwegia datang sebagai tim underdog, tim yang tidak diperhitungkan. Jadi secara mental mereka tidak memiliki beban untuk menang atau kalah. Saya pikir untuk kalah sampai kekalahan telak, saya pikir itu sangat sulit oleh Inggris. Karena contoh di 16 besar mereka melawan Meksiko. Hampir saja juga terjadi satu hal yang...
0: Betul.
2: Karena kan hanya 3-2. Jadi melawan Norwegia yang saat ini lagi on fire dengan kepercayaan diri mengalahkan tim sekelas Brasil. Ya, saya pikir Inggris harus mewaspadai serangan-serangan dari Norwegia.
0: Ya, memang kita melihat pertandingan di Piala Dunia tahun 2026 kali ini memang betul-betul tidak bisa diprediksi.
2: Iya,
0: iya.
2: Benar
0: karena
2: sekali.
0: Ketat begitu ya pertandingan di negara antara negara ini dari 48 negara.
2: 48 negara.
0: Iya, terus jadi 32, 16 besar sampai 8 besar hari ini. Jadi kita nanti lihat saja seperti apa ya perkembangan. Iya, ke depannya. Mungkin menurut Andika, tim mana ini yang paling konsisten sejak fase grup hingga babak gugur kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat tim yang saya pikir sampai pertandingan tadi antara Prancis dan Maroko, saya masih melihat bagaimana Prancis masih sebagai tim yang sangat konsisten sampai hari ini ya, dengan tingkat kebobolan yang sangat sedikit. Bahkan mereka di setiap pertandingan selalu mencetak gol di atas 1-0 ya. Jadi saya pikir Argentina kewalahan ya dari 32 besar melawan Tanjung Verde.
0: Betul,
2: di 16
0: betul.
2: Besar mereka juga hampir saja pulang melawan kampung Mesir. Melawan Mesir walaupun dengan kontroversi yang ada.
0: Betul.
2: Saya pikir banyak sekali pro kontra ya antara Argentina melawan Mesir, di mana Mesir sudah unggul 2-0 tiba-tiba disamakan di menit ke-70 dan bisa comeback 3-2 walaupun dalam tanda kutip terjadi pro kontra yang luar biasa. Tapi saya sudah meyakini dan bilang kepada teman-teman bahwa inilah pertandingan. Bahwa tim yang telah lolos itu tentunya telah menjadi tim yang kuat. Tim 8 besar ini telah menyisihkan hampir 40 negara. Jadi saya pikir terlepas dari kontroversi yang ada, Argentina sudah layak untuk bisa masuk ke 8 besar. Ya, dan memang kalau melihat konsistensi dari semua tim, saya pikir saat ini Prancis masih menjadi salah satu tim yang saya pikir sangat solid. Mulai dari tim utama sampai tim cadangan itu kualitasnya hampir sama. Biasanya kan kita lihat beberapa negara hanya tim utama yang dilihat secara kualitas itu merata. Tapi saya pikir Prancis masih menjadi salah satu tim yang paling besar peluangnya untuk bisa menjadi juara dunia tahun 2026 ini.
0: Oke, baik. Menurut Anda apa faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan sebuah tim di babak perempat final kali ini?
2: Ya, untuk menjadi kunci atau bagaimana mereka bisa menang di babak 8 besar ini atau babak perempat final ini, tentu kita harus melihat bahwa di laga 8 besar tidak boleh ada lagi kesalahan. Karena ini kan 3 langkah lagi tim tersebut dalam tanda kutip akan menjadi juara. Perempat final, semifinal, dan final. Sedangkan kalau kalah harus menunggu 4 tahun lagi. Dengan tentunya hal-hal yang tidak bisa kita prediksi di 4 tahun setelah ini. Apakah ada tim-tim baru yang lebih bahaya lagi dari tim-tim yang lolos ke 8 besar? Karena kita lihat salah satu tim yang konsisten juga adalah Maroko. Tim dari Afrika yang pada edisi ini juga bisa masuk ke 8 besar, menjadi tim Afrika pertama yang 2 kali berturut-turut bisa masuk ke 8 besar Piala Dunia tahun 2026. Tentunya ketika negara-negara besar yang diunggulkan tidak bisa melangkah jauh sampai ke 8 besar, Maroko menjadi tim Afrika yang saya pikir juga konsisten bisa masuk ke 8 besar dan nanti akan berhadapan dengan Prancis walaupun sudah kalah. Tapi ini menjadi bukti bahwa di mana negara Afrika mampu mengirimkan perwakilan sampai ke 8 besar. Memang dibutuhkan mental, taktik, strategi yang baru karena pelatih-pelatih harus memutar otak. Karena 8 besar ini sangat krusial. Ketika sudah masuk ke semifinal mungkin kita sudah tahu, oh juara 1, 2, 3, 4 kan sudah terlihat di bagan. Akan tetapi di 8 besar ini menjadi krusial. Karena inilah menjadi titik atau poin penting di mana ketika kita melakukan kesalahan tentunya kita akan pulang dan akan menunggu 4 tahun lagi untuk bisa berada di panggung besar Piala Dunia tahun 2026.
0: Baik. Apakah masih ada peluang ini untuk terjadi kejutan dari tim yang tidak diunggulkan ini?
2: Ya, sangat besar saya pikir ya. Karena di luar dugaan sekali lagi saya katakan bahwa 8 besar ini biasanya diisi oleh tim-tim besar seperti Belanda, Jerman, Brasil, Portugal, akan tetapi semua gugur di babak 32 besar antara contoh waktu Jerman menghadapi Paraguay di luar dugaan.
0: Iya, betul.
2: Iya kan? Orang memikirkan bahwa di atas kertas pasti Paraguay akan dibekuk dengan skor telak. Tapi itu sekali lagi bahwa sekarang saya pikir dengan perkembangan dunia sepak bola yang sudah sangat-sangat luar biasa, bagaimana mungkin juga pengaruh dari fisik dari pemain-pemain itu. Waktu saya kemarin juga di Pro 1 saya katakan bahwa mungkin pengaruh mental di mana Jerman diunggulkan menghadapi Paraguay yang tidak diunggulkan, Paraguay bermain ya santai-santai saja. Ya tidak ada tekanan, tidak ada beban, sedangkan Jerman dibebankan harus menang, harus menang.
0: Yeah. Uh-huh.
2: Jadi di satu sisi recovery dari para pemain Jerman yang berkompetisi di liga-liga besar seperti di Liga Spanyol, di Liga Inggris itu, mereka akan berbeda dengan recovery dari pemain Paraguay. Di mana pemain Paraguay mungkin tidak bertanding di Liga Champions. Jadi waktu mereka untuk bisa recovery atau istirahat lebih besar dari pemain-pemain Jerman. Mungkin menjadi tekanan psikis juga untuk pemain-pemain Jerman. Jadi mungkin ini di 8 besar kita melihat ada tim underdog seperti Swiss,
0: Norwegia,
2: Maroko walaupun sudah gugur. Dan juga ada Belgia yang di luar dugaan juga waktu di babak fase grup saya lihat mereka terseok-seok ya. Di tahan imbang Mesir dan Iran. Walaupun bisa membalikkan keadaan melawan Senegal, tapi tetap harus diwaspadai karena Belgia memiliki Lukaku, ada penjaga gawang mereka Courtois, dan saya pikir mereka menjadi juga salah satu kandidat kuda hitam yang akan memberikan perlawanan yang luar biasa di babak 8 besar ini.
0: Oke. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih di program acara tahunan pagi ini untuk dialog interaktif. Masih bersama dengan dua narasumber ya. Kalau yang satu ini lewat telepon bersama dengan Hanches Mandak. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809. Dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Karena saat ini siaran kami lagi disiarkan melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita akan sapa kembali ya, Niandika. Kita akan sapa untuk rekan kami ini ada Hanches Mandak di Manado. Ya, Hanches.
1: Siapa?
0: Ya, bagaimana nih Anda mendengar tadi perbincangan saya bersama dengan Andika sebagai pengamat sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pertandingan di 8 besar ini?
1: Ya, saya sepakat sih Kak, dimana kita juga lihat nih teman-teman yang sebelumnya memang bukan menjadi, istilahnya bukan menjadi dari terang ayam, menjadi andalan dari teman-teman yang lain. Tapi malahan mereka yang mengalahkan para juara-juara sebelumnya, seperti itu. Dan ini yang saya juga lihat, ini menurut saya sih agak was-was juga untuk Spanyol melawan Belgia ya. Karena dilihat bagaimana pertandingan-pertandingan sebelumnya memang sempat mengalahkan Senegal, itu butuh perjuangan juga Belgia untuk hal itu. Tapi ya kita lihat di perempat final nanti untuk Spanyol dan Belgia akan seperti apa. Banyak sekali pertandingan-pertandingan yang belum bisa diprediksi secara luas ya, kecuali Prancis menurut saya. Saya setuju sekali di mana Prancis tadi memang konsisten mulai dari awal, di mana Kylian Mbappe dan teman-teman itu saling mendukung, saling support satu dengan yang lain tentunya. Nah, untuk di semifinal nanti ya masih dalam tanda kutip masih berjaga-jaga lah untuk teman-teman yang lain. Bahkan saya agak masih terlalu belum yakin kalau memang misalnya tim-tim yang besar ini akan lanjut ke semifinal. Hmm. Tapi ya kita lihat ke depan.
0: Oke, baik. Jika melihat performa 8 tim yang tersisa, siapa yang paling layak mengangkat trofi ini menurut Anda ini? Kalau selain dari ayam Anda ini, dari Argentina.
1: Oke, pasti rivalnya ya. Hmm. Dari dulu memang rival keras Prancis ya, menurut saya. Ya. Baik. Iya, karena dari segala pertandingan dilihat juga statistik dan lain sebagainya, itu memang Prancis sejauh ini menurut saya masih unggul-unggul saja.
0: Baik. Baik, Anda melihat di Piala Dunia tahun 2026 ini, apa pelajaran yang bisa dipetik oleh pemain-pemain muda di Sangihe dari perjuangan tim yang berhasil mencapai 8 besar?
1: Oke, kalau digaungkan dengan teman-teman di Sangihe, sebenarnya tentu ini bola ini menurut saya menjadi pemersatu ya. Yeah. Karena kita lihat bagaimana dari para tim mungkin yang dulu, ini ambil cerita sedikit di mana ada mungkin beberapa tim yang kita tidak sangka-sangka bisa masuk ke dalam tahap Piala Dunia ini. Kan sekarang Indonesia masih belum masih belum ada, misalnya siapa tahu ke depan bisa termotivasi. Apalagi teman-teman, kalau saya tahu di Sangihe kan banyak juga teman-teman yang cinta bola, bahkan sudah mewakili di tingkat nasional ya kan. Kiranya dari teman-teman juga bisa lebih semangat lagi, karena memang ini satu hal yang menurut saya bisa menjadi hal yang luar biasa bila kita berkaca untuk hal-hal seperti ini. Dan untuk teman-teman yang lain, selalu semangat sih ya, untuk pendapat dari Hanca sendiri, di mana mereka dalam melihat, karena dari Hanca lihat dari adanya Piala Dunia ini, semua bahkan kalangan usia dari anak-anak sampai orang tua itu semua kayak support gitu dengan adanya pertandingan sepak bola. Otomatis kalau dari teman-teman Sangir yang mungkin ya punya semangat untuk hal-hal seperti ini, bisa menjadi acuan lah, bisa menjadi semangat untuk teman-teman dalam dalam hal sepak bola seperti itu.
0: Oke, okay. Ya baik. Menurut Hanjas ini, apakah masih ada ini untuk peluang munculnya kejutan dari tim yang tidak terlalu diunggulkan dalam Piala Dunia 2026 kali ini?
1: Kalau untuk hal ini sebenarnya kita lihat yang sejauh ini antara Belgia dan Swiss ya kayaknya. Kalau sama seperti yang Kak Andika bilang tadi, di mana kita belum tahu memang seperti apa akan terjadi pertandingan, karena ada istilah kan bola itu bulat, bola itu bundar, itu kan istilahnya seperti itu, di mana

0: Peran final untuk Piala Dunia.
1: Oke, ini harapan yang sangat-sangat besar ya bagi kita semua teman-teman, di mana saat ini memang Indonesia masih berusaha semaksimal mungkin, siapa tahu mendapatkan tiket di Piala Dunia nanti, siapa tahu 2031 ya, pokoknya sekitaran itulah bisa masuk untuk Indonesia sendiri, karena pasti kalau Indonesia masuk banyak sekali fans-fans yang memang fanatik bisa dibilang, apalagi orang negara sendiri boleh boleh masuk ke sana. Matis itu masih perlu banyak sekali semangat dari teman-teman, banyak sekali usaha pasti yang dilakukan, dan kiranya ini menjadi motivasi bahwa belum tidak mungkin ini tidak akan terjadi kalau kita akan berusaha ke depan. Pasti siapa tahu di tahun-tahun berikutnya memang akan ada Indonesia yang akan gabung ke Piala Dunia. Kita aminkan bersama ya,
0: semoga
1: suatu saat kita tidak lagi mendukung Argentina mungkin, mungkin bisa saja, tapi kembali lagi kita harus mendukung negara kita itu Indonesia ke depan.
0: Baik,
1: semoga ya.
0: Baik, ya, terima kasih Hajas atas waktu dan kesempatan ya, sudah mengangkat telepon kami, sudah bersama di Pro 1 RR Tahuna di pagi hari ini. Sukses terus, tambah semangat ya. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Kak Sisa. Terima kasih Kak Andika. Sehat-sehat semua.
2: Bro, ya.
0: Ya, pendengar, tadi kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kami Hajas Mandang ini ya. Saat ini dia berada di Manado ya. Ya, lagi tugas. Nah, bagaimana nih kita kembali ke Andika melihat tanggapan-tanggapan dari Hajas tadi ya.
2: Ya, mungkin berdasarkan tanggapan dari Bro Hajas tadi sebagai seorang pendukung Argentina ya. Ya, saya melihat memang Piala Dunia tahun ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Memang beberapa tim yang menjadi non-unggulan, underdog, memberikan sebuah surprise, kejutan yang memang di luar dugaan. Ada Swiss yang berhasil lolos ke 8 besar setelah hampir 72 tahun menunggu ya.
0: Betul.
2: Dari tahun 1954, mereka akhirnya bisa masuk dengan pelatih Murat Yakin. Ada juga pemain seperti Granit Xhaka. Dan itu ya, saya kembali lagi bahwa memang pengaruh bahwa tim-tim tersebut memiliki pemain yang bermain di liga-liga besar, di liga-liga Eropa dan berkompetisi juga seperti di Liga Eropa, Liga Champions, itu mempengaruhi mungkin cara main mereka. Dan ketika mereka kembali ke negara mereka, apa yang mereka dapatkan di tim-tim mereka, kan mereka bertemu dengan banyak pemain dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin di situ kita ambil contoh mungkin di tim Real Madrid, mungkin kan di situ ada pemain dari Brasil, ada pemain dari Spanyol, ada pemain dari Argentina, Prancis. Jadi otomatis kan akan tahu bagaimana cara main dari teman-teman tersebut. Jadi mungkin itu yang dia dapat saat mereka kembali ke negara mereka, ke tim nasional mereka. Apa yang mereka dapatkan itu mereka sampaikan ke pelatih. Pak, jadi kira-kira Pak mainnya berhasil begini, begini, begini. Jadi kita masih punya peluang untuk bisa memberikan perlawanan dari sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan, atau melakukan counter attack dan sebagainya. Dan akhirnya ini yang menjadi bukti. 8 besar ini memang semua di luar dugaan. Terlepas dari Argentina, Prancis, dan Inggris yang memang sudah menjadi langganan mungkin. Mereka tetapi Norwegia, Maroko, Belgia. Swiss, Belgia. Mereka semua patut kita memberikan apresiasi karena mengalahkan hampir 40 negara dan saat ini mereka ada di 8 besar.
0: Ya, terus bagaimana Andika melihat peran pelatih dalam menentukan strategi di fase gugur yang hanya berlangsung satu pertandingan?
2: Iya, ini lagi-lagi ya. Pelatih memang harus memutar otak bagaimana cara mereka melawan negara-negara yang tentunya ini di babak yang hidup mati lah.
0: Ya,
2: karena kan itu saya katakan tadi, 3 langkah lagi Anda sudah berada di partai final. Kalau Anda kalah, Anda akan pasti pulang. Dan tentunya melihat laga-laga nanti, contohnya antara Argentina akan berhadapan dengan
0: yang ini 8 besar.
2: 8 besar, ya. Argentina di mana pelatih Luis Scaloni tentunya harus memberikan bagaimana cara ini, karena mereka di babak 16 besar terseok-seok ya. Mereka hampir saja pulang. Dan tentunya dia harus memberikan bahwa ya memang kita harus mengakui bahwa cara main Argentina ini paling besar selalu memberikan umpan atau bola kepada Messi ya.
0: Messi.
2: Ya. Bagaimana ketika bola sudah di kaki Messi, hampir 90% pasti gol. Akan tetapi kita harus lihat di babak 8 besar, pelatih juga kan sudah melihat laga-laga sebelumnya. Dan pasti dia akan lihat, oh mungkin kita bisa memberikan tekanan. Contohnya saja, Mesir mampu mencetak 2 gol.
0: Betul.
2: Iya.
0: Betul.
2: Akan tetapi memang ya kembali lagi, kita harus melihat bahwa Argentina tetaplah sebuah negara dengan dengan sejarah sepak bola yang besar.

0: besar dengan pemain-pemain yang luar biasa, ada Diego Maradona dan saat ini ada Messi. Jadi saya pikir kita mengapresiasi bagaimana perjuangan dari Mesir sebagai negara juga yang boleh dikatakan underdog, bisa memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap Argentina, karena di dua laga sebelumnya Argentina juga kebobolan 2 gol, ya kan, di 32 besar mereka hampir saja juga Tanjung Verde memberikan sebuah pelajaran yang luar biasa. Akhirnya 3-2 dan juga di 16 besar 3-2. Jadi saya pikir ada masalah di bagian belakang, di lini belakang dari Argentina. Jadi pelatih harus memutar otak bagaimana caranya agar bisa tentunya tidak kehilangan lagi. Karena kan tentunya di babak 8 besar ini, tim yang disiplin, yang bermain baik selama hampir 90 menit itu pasti akan bisa lolos. Ya,
1: ya memang sempat juga saya baca informasi atau berita di media sosial, memang menurut Messi ya, menurut Messi ini memang dia kelelahan saat melawan Mesir.
0: Iya. Ya. Karena ya, di semua, hampir di semua pertandingan kan Messi dipasang. Ya. Jadi tidak ada waktu untuk bisa recovery.
1: Ya. Betul. Terus apakah mungkin kelelahan fisik dan padatnya jadwal pertandingan mulai mempengaruhi performa para pemain saat Piala Dunia ini?
0: Iya, karena ini istilahnya kan menuju akhir dari Piala Dunia tahun 2026. Tentunya fisik, mental sangat-sangat terkuras. Ya, karena bermain dari babak grup ke 32 besar, ke 16 besar, bahkan sampai ke 8 besar. Tentunya apalagi pemain yang selalu dimainkan hampir 90 menit. Bahkan di beberapa pertandingan, saya lihat kan ada pertandingan yang sampai ke 2 kali 15 menit sampai penalti. Jadi di situ memang dilihat bagaimana stresnya pemain, bagaimana fisik mereka memang terkuras. Ya, saya pikir bagaimana pemain saja ini bisa untuk mengelola mungkin cara istirahat mereka, untuk bisa mengonsumsi vitamin, karena tentunya sudahlah fisik mungkin bisa hilang dengan istirahat satu malam. Saya terkadang berpikir bahwa kalau kita lelah fisik, lelah badan ya, mungkin kita istirahat, berbaring mungkin di hotel, mereka bisa tidur, mungkin agak sedikit bisa hilang. Tapi kalau mental, ya kalau psikologi, betul, karena tentunya ini bermain di contoh waktu antara Inggris melawan Meksiko, kan sempat ada pressure dari pendukung Meksiko yang datang ke hotel dari pemain Inggris. Jadi waktu mereka mau istirahat, di luar sudah ada yang marching band segala macam, putar musik, joget-joget dan sebagainya. Itu kan mempengaruhi juga psikis dari pemain Inggris. Dan akhirnya waktu mereka melawan Meksiko di Stadion Azteca, di mana Stadion Azteca ini salah satu stadion yang keramat, karena di situ Meksiko sering bertanding dan hampir tidak pernah kalah. Tapi ternyata Inggris sebagai negara juga unggulan mampu memberikan sebuah pelajaran yang luar biasa untuk Meksiko, karena Stadion Azteca ini kan hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi ada di dataran tinggi di mana oksigen itu sangat rendah. Jadi untuk tim-tim yang baru pertama kali bermain tentunya sangat-sangat sulit untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada di sana. Dan saya lihat itu juga salah satu cara mungkin dari tuan rumah untuk memberikan tekanan kepada Inggris, tapi ya bersyukur Inggris mampu memberikan perlawanan yang luar biasa. Hampir kalah kan 3-2.
1: Iya, betul.
0: Dan saya pikir disitulah kejeniusan dari seorang Thomas Tuchel ya, pelatih dari Inggris. Dia melihat bagaimana tentunya bermain di bawah tekanan yang luar biasa. Dia mampu memberikan arahan atau taktik yang baik kepada Inggris hingga bisa meraih kemenangan 3-2 melawan Meksiko.
1: Ya, tadi Andika sampaikan bahwa tidak bisa diprediksi siapa yang akan masuk di 4 besar maupun sampai di juara. Nah, menurut Anda, siapa 4 tim yang berpeluang lolos ke semifinal? Dan apa alasannya ini?
0: Ya, kalau
1: menurut Anda ya,
0: di atas kertas tentunya kita harus melihat bahwa Prancis yang sudah lolos, ada juga Spanyol nanti menghadapi Belgia. Saya pikir Spanyol masih memiliki peluang yang besar, apalagi kepercayaan diri mereka berhasil mengalahkan Portugal dan membuat Ronaldo pulang ya. Mengingat juga ini Piala Dunia terakhir dari Ronaldo.
1: Yeah.
0: Dan ada juga Inggris masih berpeluang saya pikir untuk bisa menang. Itu yang penting saya katakan tadi di awal bahwa tim yang ingin masuk sampai ke semifinal bermain disiplin selama 90 menit tentunya. Dan tentunya harus memaksimalkan pemain-pemain mereka, karena di 8 besar ini seperti tadi Prancis sudah bisa memberikan bukti yang luar biasa mengalahkan Maroko 2-0. Salah satu tim yang memulangkan unggulan juga Belanda dan akhirnya bisa masuk ke semifinal menjadi tim pertama. Saya pikir masih ada Spanyol juga, ada Inggris dan Argentina ya. Mungkin keempat tim itu yang saya pikir akan bisa maju ke semifinal, asalkan dalam tanda kutip mereka akan merubah cara main mereka. Iya. Karena di 16 besar saya pikir beberapa tim memang terseok-seok. Ini sudah 8 besar, tidak ada lagi boleh ada kesalahan. Karena ketika terjadi kesalahan ya pulang tentunya, iya kan?
1: Iya. Apakah keempat negara yang sampaikan Andika tadi bisa masuk empat besar atau berbalik ini yang negara-negara yang tidak bisa diunggulkan bisa masuk ke babak empat besar atau semifinal? Nah ini mungkin jadi di Piala Dunia ini menjadi pelajaran juga ya bagi ya. Timnas kita Indonesia ke depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Hajis juga negara kami Indonesia juga bisa masuk ke ya. Piala Dunia. Nah mungkin apa pelajaran yang dapat dipetik oleh pembinaan sepak bola Indonesia dari kualitas permainan tim-tim yang tampil di Piala Dunia 2006 ini?
0: Ya, kalau melihat kualitas pembinaan ya dari tim-tim yang saya pikir saat ini masuk sampai ke 8 besar, jika memang disandingkan dengan Indonesia, kita lihat memang ya kalau flashback ke belakang kita hampir saja akan masuk. Iya, ya, sudah sampai ke round 4 ya, walaupun di tengah jalan terjadi satu dan lain hal, pergantian pelatih, bahkan kita kan sudah naturalisasi pemain, memang istilahnya sudah sangat dekat pintu itu untuk masuk ke Piala Dunia, apalagi dengan format baru dari 32 negara menjadi 48 negara, jadi space atau peluang kita untuk bisa masuk itu lebih besar. Ya akan tetapi kembali lagi bahwa ketika tim ingin tampil ke Piala Dunia itu semuanya harus menjadi paket komplit dari negara tersebut. Saya pikir melihat bagaimana juga sekarang pemain-pemain yang bermain di Piala Dunia tahun ini didominasi oleh anak-anak muda ya. Contoh ada Erling Haaland yang baru 25 tahun, nanti bulan Juli ini tanggal 21 kalau tidak salah dia 26 tahun. Jadi saya pikir Indonesia harus melihat bahwa kalau kita ingin bisa sampai ke puncak di mana Piala Dunia ini, tentunya pembinaan anak-anak muda itu juga harus diperhatikan. Anak-anak muda yang ini masuk ke dunia sepak bola. Tapi kita harus juga melihat bahwa fasilitas yang disiapkan di itu juga tentunya harus memadai. Ya bagaimana ketika ingin melakukan pembinaan atau ada turnamen ketika lapangan sepak bola tidak bisa memenuhi standar yang ada. Karena kita bisa lihat di mana-mana fasilitas itu harus menunjang dan akan membuat bagaimana teman-teman yang ingin mengikuti seleksi atau ingin bermain sepak bola merasa nyaman. Saya pikir saya mengapresiasi bagaimana pemerintah di daerah kita, Pak Bupati yang saat ini sudah menyediakan gor yang baru untuk kita, di mana fasilitas di dalam sangat luar biasa. Akan tetapi kita harus mengingat bahwa sepak bola ini menjadi daya tarik atau magnet yang luar biasa, di mana ya kita bisa lihat sekarang orang-orang ketika dilihat di mana ada pertandingan sepak bola ya pasti akan ke situ. Jadi saya pikir harus menaruh perhatian lebih khusus, walaupun ya memang tidak menganaktirikan cabur atau pertandingan lain ya. Kita harus menyadari betul bahwa bola ini menjadi pemersatu. Saya setuju tadi dengan Bro Hanches, di mana bola ini menjadi pemersatu, di mana euforia yang terjadi di tahun ini, di mana orang-orang yang berbeda latar belakang, tapi ketika jagoannya main, menjadi keluarga, yeah, membuat komunitas. Jadi saya pikir ini nasionalisme yang saya pikir ya, kalau negara lain kita bisa dukung, why not untuk negara kita ya. Tapi memang itu lagi, kembali bahwa di tahun 2030 perkembangan sudah berbeda, di mana tentunya tim-tim besar juga sudah memiliki racikan-racikan atau pemain-pemain muda yang baru, dan Indonesia harus mengantisipasi itu. Kita masih punya peluang untuk bisa lolos. Yang penting kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang baik nanti, federasi, pembinaan sejak dini, dan mungkin mulai dari sekarang Timnas Indonesia sudah melakukan perubahan-perubahan untuk menyambut nanti kualifikasi Piala Dunia tahun 2030.
1: Ya. Mungkin di sesi terakhir ini ya, Andika, karena kita mengingat waktu ya, tinggal 7 menit ke depan. Nah, bagaimana peluang negara-negara Asia di Piala Dunia 2026? Dan apa yang perlu dilakukan agar mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia?
0: Ya, mungkin pencapaian terbaik dari tim Asia di tahun ini ya, kita lihat hanya negara Jepang ya, Jepang, Samurai Biru.
1: Ya, betul.
0: Berhasil ke 32 besar, namun di 32 besar ditunggu oleh salah satu raksasa sepak bola dunia Brasil. Ya memang sudah cetak satu gol lebih dulu, tetapi comeback lagi oleh Brasil. Ya saya melihat tetap peluang besar sekali untuk negara-negara Asia. Karena yang baru-baru ini lolos kan ada Qatar sebagai juara Asia. Tapi memang hancur lebur di babak fase grup, dibantai ke Kanada 6-1. Ada juga Korea Selatan yang tidak bisa melaju lagi. Ada Iran juga, ada Uzbekistan. Saya pikir kalau melihat memang kualitas pemain-pemain dari Jepang ini, Jepang sangat layak untuk bisa lolos sampai ke 32 besar. Tapi memang sekali lagi jalan terjal yang sangat luar biasa menghadapi Brasil dengan sejarah sepak bola yang luar biasa. Tapi Jepang dapat membuktikan perlawanan yang luar biasa, tidak kalah telak ya, 2-1. Kita harus mengapresiasi itu karena tentunya susunan pemain dari Jepang juga banyak yang berkarir di luar negeri, di liga-liga top profesional. Dan saya pikir itu tadi sangat mempengaruhi memang ketika tim-tim tersebut satu negara di mana hampir semua pemainnya itu bisa bermain di kompetisi-kompetisi di Eropa. Karena saya pikir kiblat sepak bola kan di Eropa.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi mau tidak mau kita harus belajar di sana, dan apa yang mereka dapatkan itu mereka bisa bawa ke negara asal, dan akhirnya bisa membuktikan bahwa Jepang dapat memberikan perlawanan yang luar biasa dan bisa sampai lolos ke 32 besar. Mungkin pencapaian paling besar tim Asia di Piala Dunia tahun ini itu di Jepang yang bisa lolos ke 32 besar.
1: Oke, baik. Yang terakhir nih, sekaligus closing statement ini, Nika. Apa harapan terhadap perkembangan sepak bola Indonesia agar suatu saat mampu tampil dan bersaing di putaran final Piala Dunia?
0: Ya, harapan ya untuk tim nasional kita ya. Saya pikir semua merindukan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Baik, ya. Akan tetapi kita harus mereformasi mungkin bagaimana para pemain ini, pembinaan dari sedini mungkin. Mungkin ada sekolah-sekolah sepak bola yang saya pikir turnamen diperbanyak. Bagaimana ada pertukaran-pertukaran pemain belajar ke negara luar. Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin ya dalam sepak bola. Tanjung Verde saja sebuah negara kecil yang tidak lebih dari 1 juta jiwa. Mampu memberikan sejarah yang besar.
1: Baik.
0: Menjadi negara Afrika yang lolos ke 32 besar debutan. Bahkan memberikan perlawanan luar biasa. Saya pikir Indonesia negara besar hampir 260 juta. Penduduk, saya pikir yang penting kita bisa melakukan pembinaan-pembinaan anak usia dini yang ingin berlatih atau belajar sepak bola, fasilitas-fasilitas yang ada diperbaiki, dan tentunya itu tadi mesti ada pertukaran-pertukaran pelatih, pertukaran pemain, di mana bisa melihat bagaimana cara bermain dari negara-negara atau tim-tim besar yang ada di Eropa.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Andika atas waktu dan kesempatan sudah hadir.
0: Siap.
1: Di Studio Pro 1 RR Tauna. Mudah-mudahan dialog ini dapat memberikan wawasan ya kepada pendengar mengenai persaingan 8 tim terbaik yang kini masuk ke fase krusial dalam pemberuan gelar juara Piala Dunia 2026. Sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu buat Andika bersama dengan teman-teman. Tadi ada Hanjes juga, ya, Mandak yang ada di Manado yang sudah meluangkan waktu juga bergabung bersama sama kami di Pro 1 RR Tauna. Baik, demikian peringatan untuk dialog kita di pagi hari ini. Saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper kami Milania Rafa Dava Darmadani dan petugas operator kami Alan dan Firmansyah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Demikian pendengar untuk info duka untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi. Kami harap bantuan Anda mohon diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1. Dan untuk informasi kita kali ini di tahunnya siang ini, untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di manapun Anda berada, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari mengikuti Zoom Meeting Program Indonesia Asri Aman Sehat Resik dan Indah tingkat nasional di Markas Komando Satpol PP Kota Kendari Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tahun 2026 serta mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 100.2.4 E.905/BAK tanggal 26 Juni 2026, pelaksanaan Zoom Meeting didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Kendari melalui penyediaan fasilitas konferensi daring sehingga kegiatan berlangsung lancar. Usai mengikuti Zoom Meeting, Satpol PP Kota Kendari menggelar aksi sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang terbuka bagi masyarakat. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga yang memanfaatkan layanan kesehatan sekaligus berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan donor darah. Kepala Satpol PP Kota Kendari Maman Firmansyah SSTPMM mengatakan, program Indonesia Asri tidak hanya berfokus pada penata lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah, tapi juga mendorong kepedulian sosial serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Ya, pendengar, 48 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan untuk satu informasi yang terakhir. Sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna siang ini sebentar Anda akan ditemani bersama dengan Sumiati Maboko. Dan untuk informasi kita kali ini pendengar, untuk informasi yang kami ambil masih dari portal kami rri.co.id. Pendengar di manapun Anda berada, ratusan warga desa Pujo Tirto, Kecamatan Karang Sambung memadati gedung olahraga desa setempat untuk mengikuti program Cerdas dan Sehat bareng Biyunge, Kamis 9 Juli 2026. Program unggulan Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Zaini Miftah tersebut menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis sekaligus bantuan sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan medis yang langsung menjangkau wilayah perdesaan. Beragam layanan disediakan mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan gratis, pemeriksaan kehamilan melalui ANC terpadu dan USG hingga pelayanan dokter spesialis dan subspesialis. Selain pelayanan kesehatan, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan keluarga kurang mampu serta menggelar sunatan massal. Dalam pelaksanaannya sebanyak 200 warga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan spesialis. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: matang dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.
3: Terima kasih kebersamaannya dengan program Masa 1 RRD Tahuna 11 menit lepas dari pukul 11 untuk Tahuna siang ini. Saya Umi hadir menemani Anda pendengar di kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Beragam informasi akan hadir menemani Anda untuk aktivitas di siang ini, dan tentunya dengan persembahan lagu yang akan terus menemani Anda dalam menjalani aktivitas dan tugas di hari ini. Dan pendengar, informasi dari gelaran Piala Dunia, Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit sejak babak pertama Jumat 10 Juli dini hari. Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yacine Bonou sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Blues untuk membuka keunggulan. Sayangnya serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan. Hingga 45 menit pertama, skor kacamata alias 0-0 tercipta. Memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Maroko nampaknya memulai pertahanan seiring kehilangan bola. Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Mikel Olise. Peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mister gawang. Namun kegagalan tersebut langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 berawal dari operan Desire Doe. Mbappe yang diadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Yacine Bonou tak mampu menjangkau dan bola bersarang di gawang singa Atlas. Prancis unggul sementara 1-0. Pendengar, Mbappe harus menepi pada menit ke-77. Jean-Philippe Mateta masuk sebagai pengganti, sekaligus Bradley Barcola untuk menggantikan Desire Doe. Setelahnya Maroko masih belum banyak menguasai bola. Operan-operan Wayne Singa Atlas tidak cukup menekan Prancis. Hingga peluit panjang dibunyikan, Maroko belum mampu membalikan keadaan. Prancis menang 2-0 dengan lebih dari 20 percobaan, lebih banyak daripada Maroko. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca melalui

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pada akhir tahun siang ini Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Ini disampaikan Prabowo saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis kemarin 8 Juli 2026. Dalam pidatonya ia mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Tampil di Piala Dunia bukan sekedar persoalan olahraga tapi juga menyangkut kehormatan negara. Prabowo kemudian berseloroh mencari sosok yang harus bertanggung jawab atas target tersebut. Ia pun menyebut nama Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir di tengah pidatonya. Ia juga menyinggung Menteri Keuangan soal dukungan yang dibutuhkan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Pernyataan ini disambut tawa para tamu yang hadir dalam acara tersebut. Namun di balik candaan itu tersirat besarnya harapan agar Timnas Indonesia suatu hari nanti bisa tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Timnas Indonesia sebenarnya sempat membuka peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun langkah Indonesia akhirnya terhenti setelah kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Meski gagal lolos, pencapaian tersebut masih menjadi salah satu perjalanan terbaik Indonesia di level kualifikasi dalam beberapa dekade terakhir.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Tahuna, saatnya persembahan religi islami hadir saat ini untuk menanti hubungan kita dengan Masjid Agung At-Taqwa Tidore untuk menyiarkan secara langsung jalannya salat Jumat di hari ini tanggal 10 Juli 2026, yang pastinya juga menemani Anda pendengar kaum muslim muslimat untuk persiapan diri melaksanakan kewajiban salat Jumat di hari ini.

Pendengar Kompas 9 Muslimat, kita akan segera bergabung dengan Masjid Agung At-Taqwa Tidore untuk mengikuti jalannya sholat Jumat di hari ini.

Oh mon Dieu, non.

لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah orang yang mengasaskan sikap hidupnya sesuai dengan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ringkasnya ada di dalam 6 rukun iman. 6 rukun iman ini harus menjadi sikap hidup kita, keyakinan kita, dan pemikiran kita siang dan malam. Dengan menjadikan rukun iman ini masuk dalam hidup kita, sehingga akhirnya mati dalam keadaan iman, itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, siang dan malam senantiasa kita pikirkan hanya satu, yaitu bagaimana mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tertanam dalam hati bahwa kita berhajat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berhajat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Waktu sedih kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu gembira pun kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di mana saja kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian iman yang kedua yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan sikap hidup bahwa pimpinan kita yang sebenarnya hanyalah satu saja. Pimpinan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cintai beliau. Kita cintai sunnah-sunnah beliau. Kita cintai perjuangan beliau. Kita cintai keluarga beliau. Kita cintai umat beliau dengan cara mengajak mereka berjalan di jalan beliau. Orang yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar nama Nabi disebut, kemudian hatinya tidak bergetar, itu merupakan satu kesalahan besar. Apakah ada orang yang lebih berjasa kepada kita melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak ada. Apakah ada orang yang lebih sayang kepada kita melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak ada. Beliaulah orang yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi kita, menuntun kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selama-lamanya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kalau disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menyala kecintaan dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertambah semangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam perang benar besar-besaran yang terjadi ketika khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu tampak para pasukan Islam mulai lemah dan porak-poranda, maka seorang sahabat berteriak, "Wa Muhammadan, wa Muhammadan." Mendengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka semangat para pasukan Islam pun menyala. Akhirnya dalam tempo yang sangat singkat, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada umat Islam sehingga orang-orang kafir pun bisa ditumpaskan. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah, begitulah semestinya orang yang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut saja sudah cukup untuk menggelorakan semangat. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu sedang sakit sehingga kakinya tidak bisa digerakkan. Maka seorang sahabat bilang kepada beliau, "Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai supaya cepat sembuh." Maka beliau berteriak, "Ya Muhammad!" Seketika itu langsung sembuh penyakitnya. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagi para sahabat radhiyallahu anhum mendengar atau menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah cukup untuk menjadi obat dari segala penyakit. Inilah tanda-tanda iman itu ditanamkan di dalam hati. Iman kepada kitabullah menjadi kita cinta membaca kitabullah karena ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang teragung yang ada di alam semesta. Maka kita harus punya cita-cita menghafalkan Al-Qur'an. Anak-anak kita didik supaya menghafal Al-Qur'an, tidak tergiur oleh orang-orang ahli dunia yang siang malam selalu sibuk dengan ilmu-ilmu materi. Ilmu yang dari hasil otak manusia. Al-Quran bukanlah ilmu yang berasal dari otak manusia, tetapi dari yang menciptakan seluruh otak manusia. Iman kepada hari kiamat menjadikan kita siang dan malam memikirkan bagaimana kehidupan akhirat kita. Dunia bukanlah cita-cita orang yang beriman. Cita-cita orang yang beriman adalah negeri akhirat. Talibud dunya jahil wa talibul uqba aqil wa talibul maula kamil. Orang yang mencintai dunia adalah orang yang jahil belaka. Orang yang mencari akhirat adalah orang yang pandai sesungguhnya. Orang yang mencari ridha Allah itulah orang yang sempurna. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya adalah iman kepada para malaikat. Para malaikat adalah makhluk-makhluk suci yang ada di kanan dan kiri kita. Pada hari Jumat ini, masjid dipenuhi dengan malaikat mencatati orang-orang yang Jumatan. Siapa yang datang awal, yang datang kedua, yang datang ketiga, dan seterusnya. Iman kepada wujudnya para malaikat menjadikan kita orang yang hati-hati menjadi orang yang ingin kesucian. Karena kanan kiri kita ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang suci. Iman kepada qada dan qadar menjadikan kita pasrah terhadap yang suka, yang duka, yang enak dan yang tidak enak. Memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluk-makhluknya, sehingga kita tidak mengatakan seumpama atau seumpama. Tidak ada kata lain seumpama atau seumpama. Bagi orang yang beriman, semua perkara
sudah ditentukan oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan dikontrol oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kita sibuk siang dan malam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, janganlah kita tertipu dengan perkara-perkara yang telah terjadi sehingga kita terlalu sedih dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlalu berharap kepada perkara-perkara yang akan terjadi sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah bagaimana sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam, ini mesti menjadi sikap hidup kita. Kalau ini sudah menjadi sikap hidup kita siang dan malam, maka hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Mati kita akan menjadi hari raya di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berdampingan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau rukun iman yang enam ini tidak ada dalam kehidupan kita, maka hidup ini akan dipenuhi dengan penderitaan dan kesusahan, kesumpekan dan kekhawatiran, harapan-harapan kosong siang dan malam, akhirnya mati dalam keadaan kebingungan. Nauzubillah min zalik. Kalau kita mati tidak membawa rukun iman yang enam ini, maka celakalah kita selama-lamanya. Janallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur

سمع الله لمن حمده.

السماء

ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. إليك ربي سبحانه.

الحمد لله رب العالمين،

menerima sumbangan dari atas nama Bapak Alex Sani yang meninggal.

Hai pendengar RRI kaum muslim muslimat, demikian untuk siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Taqwa Tidore di kesempatan siaran hari ini 10 Juli 2026. Anda kembali mengikuti acara bersama kami program Masa 1 RRI Tahunan. Dan masih dengan persembahan religi Islami, lagu-lagu Islami akan hadir terus untuk suasana siang ini sampai jam pukul 13 waktu Indonesia.

Inspirasi Persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Dari tadi buang kertas terus?
4: Salah terus nih aku ngeprintnya.
3: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
4: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
3: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
4: Pasti lama lah.
3: Nah, itu kamu tahu.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Pendengar RRI Pro 1, di saat ini dalam tahun ini program Acara dan Saudara belum bisa hadir temani Anda. Dan untuk menemani semuanya, persembahan lagu Manado dan Ambon akan hadir di suasana siang ini.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

pemerintah Kabupaten Tegal yang kembali menggelar tradisi sedekah waduk Cacaban. Ini ungkapan rasa syukur atas manfaat waduk bagi masyarakat. Tradisi tahunan ini tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tapi juga mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan waduk Cacaban. Ini punya makna lebih dari sekedar agenda budaya tahunan. Tradisi ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberadaan waduk Cacaban yang selama ini menjadi sumber irigasi pertanian, perikanan, sekaligus destinasi wisata andalan Kabupaten Tegal. Ini sangat penting, pendengar, untuk menjadi salah satu ikon wisata juga di Kabupaten Tegal. Nah, kunjungan wisatawan ke Waduk Cacaban terus meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya juga berbagai fasilitas pendukung. Pemerintah daerah juga berencana membangun area camping ground yang dilengkapi fasilitas penunjang sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata di kawasan ini. Selain pengembangan fasilitas dari pengelola, juga para pengunjung mengingatkan agar mengutamakan aspek keselamatan, terutama pada wahana perahu wisata. Kelengkapan alat keselamatan menjadi bagian penting dalam mengantisipasi risiko kecelakaan. Dari Pemkab Tegal berharap penyelenggaraan sedekah waduk Cacaban mampu menarik lebih banyak wisatawan, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan pedagang di kawasan sekitar wisata. Melalui tradisi ini, aktivitas pariwisata diharapkan semakin berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Jika tinggalkan persembahan lagu Manado dari Semi Yanis, Cari Alasan. 31 menit lepas dari pukul 13, masih menemani kebersamaan untuk tahun dan siang ini. Pendengar, informasi untuk Anda, kampung adat Cirudu di Kota Cimahi punya cara yang sangat luhur menyambut tahun baru Saka Sunda. Ini berbeda dengan perayaan modern yang identik dengan hiruk pikuk kembang api. Masyarakat di sini menggelar tradisi Damar Sewu atau penyalaan seribu obor. Tradisi ini bukan sekedar tontonan visual yang memukau bagi siapa saja yang datang berkunjung, melainkan sebuah ritual sakral penuh hikmat yang memperatkan tali silaturahmi antar warga negara serta menjaga warisan leluhur agar tidak punah tergerus zaman. Ketika senja mulai tenggelam, suasana kampung berubah drastis seiring dengan dinyalakan ribuan obor bambu di sepanjang jalan desa dan pelataran kampung. Cahaya kuning kemerahan yang temaram dari api damar menciptakan atmosfer magis yang menyelimuti seluruh area pemukiman adat. Bagi masyarakat Cirudu, nyala api ini melambangkan simbol kehangatan, kebersamaan, dan harapan baru untuk menyongsong tahun baru. Tahunnya akan datang dengan hati yang bersih dan penuh kedamaian. Lebih dari sekedar penerangan kegelapan malam, Damar Sewu menyimpan makna filosofi yang sangat mendalam terkait kehidupan manusia. Angka sewu atau seribu mencerminkan doa dan harapan yang tidak terbatas agar masyarakat selalu dianugerahi petunjuk dan menerangi jalan hidup mereka dari kegelapan spiritual. Selain itu, bara api yang menyala juga dimaknai sebagai pengingat bagi setiap individu untuk selalu membakar hawa nafsu negatif dan membangkitkan semangat kebaikan dalam diri. Perayaan Mapak Tahun Baru ini juga menjadi momentum penting bagi warga kampung adat Cirudu untuk menegaskan kembali komitmen ketahanan pangan mereka. Di sela ritual, masyarakat biasanya berkumpul untuk menikmati sajian khas berupa rasi atau beras singkong yang jadi simbol kemandirian pangan mereka sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini membuktikan bahwa mereka mampu hidup selaras dengan alam tanpa harus bergantung pada komoditas beras padi seperti masyarakat pada umumnya. Melalui konsistensi penyelenggaraan Damar Sewu, Kampung Adat Cirudu berhasil membuktikan bahwa tradisi lama tetap bisa bersanding anggun di tengah modernisasi. Ritual tahunan ini berhasil menarik perhatian generasi muda dan wisatawan luar untuk belajar menghargai nilai-nilai kearifan lokal Sunda yang mulai langka. Pada akhirnya, seribu obor yang menyala di Cirudu tidak hanya menerangi fisik desa mereka, tapi juga ikut menjaga nyala api kebudayaan Nusantara agar tetap abadi.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

pendengar RRI, persembahan dari Admin Skamaleng dengan lagunya Terlalu Sakit, materi di menit ke-55 lepas dari pukul 13. Kita dengarkan persembahan terakhir, akan mendasari persembahan kita dengan persembahan lagu-lagu Manado dan Ampun di siang hari ini. Pukul 14 kita akan bersama dalam informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
2: Inilah Warta Berita Jumat 10 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2 masuk Pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah tambat ke Pelabuhan Peta.
1: Dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
3: Kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2 masuk Pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah ke Pelabuhan Peta. Kapal-kapal yang pindah tambat di Pelabuhan Peta yakni kapal Perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, dan kapal Melawangannya Tahuna berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026. PLD Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mevrid Palenewen, diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pindah tambat kapal-kapal tersebut ke Pelabuhan Peta karena dermaga Pelabuhan Tahuna di tahun 2026 ada kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna, pergantian replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir. Mevrid mengungkapkan ketika kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2 tiba di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain akan dipindahkan ke Pelabuhan Peta.
1: Apabila dalam beberapa bulan ke depan, nanti pada saat kapal Tol Laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
3: Lanjut dikatakannya, ketika kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2 berangkat, seluruh aktivitas dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna. Ia menambahkan, kehadiran kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2 memuat barang prioritas kebutuhan pokok masyarakat. Terkait hal ini, selaku PLT KUPP Tahuna, ia memohon dukungan semua pihak sehingga proses rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan lancar. Alexander Dalingkade melaporkan.
2: Bupati Michael Tungari melantik 16 pejabat administrator, pengawas, serta fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini bukanlah sekedar agenda administratif ataupun penemuan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi lebih dari itu, pelantikan merupakan amanah yang diberikan negara kepada aparatur sipil negara.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 pejabat administrator, pengawas, serta fungsional lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati, Kamis 9 Juli 2026.
6: Pelantikan tersebut berlangsung sebagai bagian dari penguatan organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar agenda administratif ataupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pelantikan merupakan amanah negara yang diberikan kepada ASN untuk mengemban tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini bukanlah sekedar agenda administratif ataupun penemuan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi lebih dari itu, pelantikan merupakan amanah yang diberikan negara kepada aparatur sipil negara untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada saudara-saudara yang baru saja dilantik, perlu saya tegaskan bahwa setiap jabatan adalah kepercayaan, dan kepercayaan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta pertimbangan objektif sesuai dengan sistem merit yang menjadi landasan dalam manajemen ASN.
6: Bupati Michael Tungari berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membuktikan kepercayaan tersebut melalui dedikasi, profesionalisme, serta loyalitas kepada negara. Jumel Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Sangihe terus bergerak mempercepat pelaksanaan program pembangunan melalui langkah strategis yang melibatkan seluruh perangkat daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sedang bergerak melakukan berbagai percepatan pembangunan.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergerak mempercepat pelaksanaan program pembangunan melalui langkah strategis yang melibatkan seluruh perangkat daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan seluruh aparatur sipil negara diharapkan memiliki pola pikir adaptif, inovatif, serta berorientasi hasil menghadapi tantangan pembangunan secara efektif. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi mampu bekerja lebih cepat, tanggap, dan kreatif dalam merancang kebijakan maupun memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sedang bergerak melakukan berbagai percepatan pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk memiliki pola pikir yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Budaya kerja, birokrasi harus terus berubah menjadi birokrasi yang cepat, responsif, kolaboratif, akuntabel, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat.
6: Ia menjelaskan, profesionalisme aparatur menjadi fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, integritas, sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan melalui implementasi Sabta Membara seluruh perangkat daerah. Melalui komitmen bersama seluruh ASN, pemerintah Sangihe optimis mampu menghadirkan birokrasi modern, profesional, terpercaya, serta mempercepat terwujudnya perkembangan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kapal tol laut logistik Nusantara 2 masuk pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah tambat ke pelabuhan Beta. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Informasi untuk semuanya di siang hari ini, pendengar, bersumber dari rri.go.id. Kementerian Sosial menyebut penyaluran bantuan sosial Bansos kuartal 3 tahun 2026 akan segera dilakukan. Bantuan periode Juli hingga September ini akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sosial lainnya. Penyaluran dilakukan menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional terbaru. Dan menurut Gus Ipul, penggunaan DTSN versi 3 membuat terdapat sejumlah perubahan pada daftar penerima bantuan. Ini terjadi karena pemerintah melakukan pembaruan data sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini. Dijelaskan perubahan data tidak hanya mengeluarkan penerimaan lama yang sudah tidak memenuhi kriteria, namun juga pemutakhiran juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya belum masuk daftar penerima. Ia menyebut Kemensos masih melakukan pengecekan terhadap presentasi perubahan penerima setelah pembaruan DTSN. Proses tersebut dilakukan agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. DTSN merupakan basis data sosial ekonomi nasional yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan akurasi program perlindungan sosial. Data ini terus diperbarui karena kondisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Sebelumnya, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik terus memperkuat pemutakhiran DTSN melalui verifikasi berjenjang. Masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos maupun pemerintah desa dan kelurahan. Penyaluran bansos reguler selama ini dilakukan melalui bank anggota himpunan bank milik negara serta PT Pos Indonesia untuk kelompok tertentu. Mekanisme ini digunakan agar bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat. Dan dari Gus Ipul berharap pencairan bansos kuartal 3 dapat segera dilakukan dalam waktu dekat. Bantuan tersebut mencakup alokasi untuk 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September, dan mudah-mudahan di tanggal 20 Juli. Ini untuk Juli, Agustus, September, ucapnya. Jadi pendengar, sekali lagi ada pemutakhiran data sesuai data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN untuk para penerima bansos.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Baik, selamat siang semuanya. Salam Prodangdut, salam jumpa lagi. Dan adalah kita di hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Umi hadir Handi. Saat ini temani Anda semuanya mendengar kebersamaan kita dalam Prodangdut. Baik, langsung saja kita akan sapa untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fandi.
1: Betul sekali.
0: Baik, Bapak Fandi, kabar bagaimana hari ini?
1: Ya biasa karena dunia panas.
0: Kepanasan. Kalau mau sejuk-sejuk, Bapak Fandi pasir-pasir di studio sini dan Wow Umi.
1: Kalau hujan saya mesti di kamar. Jadi panas di luar ini, Wow.
0: Ya.
1: Ada minum alial.
0: Oh, di pejurus itu ya berarti.
1: Biar berbatuk ya.
0: Baik.
1: Oke, mau kirim. Dari lagu aja dulu, Wow.
0: Lagu apa?
1: Seandainya aku orang yang terkaya di dunia ini.
0: Dari
1: Hamdan ACT.
0: Oh, termiskin di dunia.
1: Iya, seandainya toh.
0: Baik.
1: Oke, saya mau kirim jauh buat orang ini. Wawungnya selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Baru di Tuhan ada Mama Una, ada Mama Dudi, Bapak Mando, kemudian ada Mama Eki, Mama Purni, ada Opa Bildi, ada Pak Yani, kemudian ada Oma di Paka-Paka Omba, Sonera Maso dia. Baru di ngomongnya ada Pak Winda, Pak Guntur, Kak Arte. Baru ada Nisa, Mama Fuardi, Yongkul,

0: Mana rumah?
1: Di
0: kompleks Masjid Al-Fitrah?
1: Kemari, di muka Pak Haji Lawendatu.
0: Oh, saya pernah pesiar ke
1: kompleks MTS.
0: SMTS, ya. Hah. Oh, di situ.
1: Bapak kurang di rumah, ini kasih kaki lagi, kan?
0: Oh, siap.
1: Oh, begitu.
0: Nanti, ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pandi Dibeha. Yang berikutnya, silakan.

0: Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, Pro Dangdut dengan?
1: Dengan Pak Yanis.
0: Pak Yanis di?
1: Ini penyiar ini apa?
0: Dengan Umi. Pak Yanis di mana? Di Naha?
1: Lebih lagu Terajana.
0: Terajana. Oke, kirim.
1: Sama buat Arharoy Tiani, Sinaha, ada Opa Bikina juga, ada Ibu Moksanggen, ada keluarga Nunu Beta di Naha, keluarga Melope Rumopa di Naha, ada juga keluarga Pulangindang yang ada di Naha, ada Wawu Emo, Nung di Naha juga, ada Wawu Momo di Kalekube, Mama Oporei di Mala, di Medan ada Mairona, di Sulsel ada Asri, Bangka Belitung ada Pak Permisi, Sulawesi Tengah ada Nasung dan Irman, Matutuang ada Pak Popo, Vietnam ada Abdul Merapil, Nusa Tenggara ada Mama Iki, Upel ada Ucu, tahun ada Mama Enal, Bapak Jantet, Yo, Panengke ada Yaya Yani, Bapak Udo, ada Pak Ungket, baru di KB2 ada Pak Jantet, rembukan ada Bapak Eti, Bapak Dewa, Terminal Tona ada Bapak Parang, baru di Morongi ada Nisa, Winda, Guntur, Oma Delope, di Tola ada Mama Api, di Bongkulu ada Bapak Ungke, di Beha ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Bapak Ungke juga, Demboi, ada Pak Haji Suhas. Terima kasih di Torendano. Dan semua pendengar program pada sore ini.
0: Oke, Opa.
1: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih juga dari Naha, Opa Bilgis. Satu balapan lagi, pendengar ditunggu yang mau bergabung di 0812-5503-8009. Sebelum kita dengarkan lagu yang sudah terrequest, dua lagu ini saudara yang siap diputarkan, lagu Termiskin di Dunia sama Terajana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dan di channel kita.
0: Dari Luhut Timur, Asri.
2: Betul sekali.
0: Saya sudah hafal modulasi Asri ya.
2: Ya, apa rekis lagu?
0: Lagu apa, Asri?
2: Imam Asharifin, Kerinduan Bersinar Lagi.
0: Kerinduan Bersinar Lagi.
2: Iya.
0: Oke, kirim, saya cari.
2: Ya, kirim buat yang baru lewat. Ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, Mirola di Medan, Ucu, ada apa lagi, buat Mama Opurei, Mama Opwardi, ada Mama Enal, Mama Awo, Mama Iti, ada Winda,

0: bisa buat semua saja tanpa terkecuali. Yang lagi itu guys, terima kasih banyak selalu, selamat sore.
1: Baik, terima kasih juga untuk Asri yang ada di

Baik, untuk Asri, lagu yang Anda minta tidak ada ya untuk jodohnya. Mungkin bisa diganti kalau tidak bisa gabung. Akan diputarkan lagu dari Imam S. Arifin, tapi mungkin dengan judul yang berbeda. Tapi kalau sempat silakan untuk konfirmasi lagu pengganti. Baik, kita dengar lagu dulu. Alhamdulillah termisingnya di dunia sama Roma Irama Terajana. Ini request lagu dari siapa tadi? Pak Mandi. Dibahas sama Pak Bilgis.

Baik, kita akan sapa kembali penelpon di saat ini. Tunggu sama di dalam Prodangdut, halo. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Baik, tidak bersuara, bisa dicoba ulang. Halo, selamat siang Prodangdut.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Mama Iti.
0: Mama Iti, baik. Silakan Mama Iti.
1: Sama-sama pilihnya Rasul Unik, selamat sejak saya sampai ke penyarang.
0: Hai.
1: Terus tunggu, di merong ada lalu bisa. Tadi sama Mama aja. Ada kain dari sama Pak Guntur. Mama Opo Ardi, Mama Opo Reni, Mata, Pak Udo, Pak Pandi, Bodi, Azri, Mauna, Awa Wudukia, Adi Arti, dan mungkin semua juga mungkin saya perlu nanti kemana saja berada dalam tempat kesehatan selalu.
0: Baik.
1: Itu lagu Jambang Sore ya, Bu.
0: Jambang Sore.
1: Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mama Iti.

0: Baik, setelah Mama Iti kembali dibuka kesempatan untuk yang mau bergabung. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut, selamat sore. Ya. Dengan siapa di mana? Ya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ini dengan Medan ini, Horas Medan. Mairona ya.
1: Lagu dulu.
0: Oke, lagu apa Mairona? Halo. Halo Mairona. Oke, baik, nampaknya gangguan ya ini jaringan. Bisa dicoba ulang Mairona gabung di sore hari ini.

0: Bro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut, dari segala kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Ria di Tabut.
0: Ria di Tabut, baik, silakan Ria.
1: Sama mau kirim buat lo penyiar, semoga sukses penyiar penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus ada Mama Deafik.

0: dan semuanya penggemar Prodan di mana saja berada, salam kontak persahabatan selalu. Lagu dari Rahman Alisa.
1: Rahman Alisa.
0: Iya.
1: Judulnya?
0: Rindu Membara.
1: Rindu Membara. Ini lagu baru atau lagu kap?
0: Iya, lagu.
1: Lagu.
0: Pernah baru request kita.
1: Oh, pernah. Oke.
0: Okay. Itu jauh. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, pendengar di Tanah Uli yang mau bergabung, kita dengarkan lagu untuk Asri. Saya gantikan judul lagunya karena tidak terdapat di komputer kami yang Anda request.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Baik, pendengar dari Pro 1, kembali kita akan sapa penelpon yang masuk di saat ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy.
2: Boy di Tabut, Bu.
1: Siap. Silakan, Boy.
2: Halo.
1: Ya.
2: DP lagu.
1: Lagu apa?
2: DP lagu Aku Orang Tak Punya dari Megiset.
1: Aku Orang Tak Punya.
2: Iya.
1: Kirim.
2: Oke, dan mungkin juga pertama-tama buat Umi yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses saya selalu sampai akhir penyiaran.
1: Baik, terima kasih.
2: Lanjut, mungkin buat Bapak Udo, Pak Fandi, Mama Oporein, Mama Una di Beha. Terus ada Mama Iti di NTB, ada Pak Yanis, Opa Wilgis yang lagi berada di Naha. Terus ada Nisa, Mama Po Ardi, Winda bersama Pak Gontur juga di Morongi. Mama Faizan di Biru. Terus Mama Faizan di Daripa. Terus ada Mama Oporiswat di Biru. Terus ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama David yang lagi berada di Tola. Ada Ucup di Upel. Ada Ria di Talolang. Bagaimana kabar Talolang ini, Ria? Terima kasih so menyapa Pak Boy. Terus ada Mama Ungke. Ada Mama Wau di KB2. Ada Mairona di Medan. Terus ada siapa di Sulsel itu?
1: Asri.
2: Asri di Sulsel. Dipilih lagu ada, Wu?
1: Lagu ada.
2: Dan terakhir buat pendengar penggemar siapa Mama Ater juga di seputaran sini, Tabut sini. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut, di mana saya salam kompak persahabatan selalu. Itu Jomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boy di Tabut. Baik, kita lanjut telepon berikut. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mairona terputus tadi ya.
3: Terputus.
1: Akhirnya tersambung. Baik, Mairona, lanjut.
3: Lagu lagunya dari apa tuh? Lagu dari Mega Mustika ya.
1: Mega Mustika judulnya
3: Salam Manisku untuk si Doi.
1: Salam Manisku untuk si Doi. Saya cari.
3: Ya, cari lah sekarang ya, nanti enggak usah cari lagi. Dari waknya salam pertama banyak Umi, selamat tugas sampai tuntas. Ada Boy, ada Nisa, ada Upa Bintik, ada Winda, Guntur, sama lakinya mantan pacar. Menjadi pacaran yang menyenangkan. Baru baknya Mak Aca, Mak Ena, Mak Itik, Mak Una. Ada Nova, ada Poriswat, Opore, Mak Diapi. Ada Asri. Baru Mak Nisa. Ada kesempatan lah Mak para pecinta produk yang hari ini, Mbak.
1: Ada lagi kan? Siap.
3: Ada kan? Oke, banyak Mbak Umi, selamat juga, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merona, terima kasih. Baik, kita dengar lagu dari Ramana Lista, Rindu Membara. Dilanjutkan dengan lagunya Boy tadi, Aku Orang Tak Punya, Megizet.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kita akan sapa penelpon kembali. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore, Ucu.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap.
1: Bagaimana kabar?
0: Kabar baik, Cuk.
1: Alhamdulillah. Jadi lagu apa, Jo?
0: Lagu apa?
1: Jangan malu-malu.
0: Jangan malu-malu. Ini
1: iya.
0: Siapa yang menyanyi ini, Cuk?
1: Entah kalau siapa itu yang menyanyi.
0: Ah, saya cari dulu.
1: Perempuan, Kage Dorces itu.
0: Ini Elvi Sukaisi. Jangan malu-malu.
1: Jangan malu-malu, Honda.
0: Ya itu, Cuk.
1: Iya. Nah,
0: yang penting judul sama ya. Oke. Kirim.
1: Iya. Kage Boy. Elvi suka Boy dah. Salam ya pertama buat Rob Dewa Bumi yang lagi tugas, selamat sore ya, selamat bertugas. Mm-hmm. Tetap semangat, sukses terus di hari ini, selalu diberkati tentunya ya bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat ya semua. Lanjut mau salam, tadi yang barusan lewat ada Trompe Boy, ada Ria, terus ada Mas Pujo, ada Asri, ada pacar misi di Bangka Belitung, ada Mawau, ada Kanova, terus ada Mak Dede, ada Nisa di Moronge, Ayah Yanis, ada Opa Bilkis, ada Trompe Pak Guntur, Ibu Winda, ada Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Riswat, ada siapa lagi, ada Mama Nadil, Mama Faisan, ada Mama-Mama, Papa-Papa juga semua tanpa terkecuali semua jebungku satu kali juga Mama-Mama, Papa-Papa, Opa-Opa. Pokoknya tanpa terkecuali, sejaga terlingkar, itu jaga waktu. Oh, udah begitu, Jo.
0: Ya, baik. Makasih, terima kasih, Ucup. Sore. Yang berikut, halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Mama
0: Opo Reidi.
2: Udah itu lagu, Kucinta Sepuntung Mawar Merah. Dari Nosita.
0: Sekuntum mawar merah.
2: Mawar merah.
0: Dari
2: Novita.
0: Novita. Oke, Mama Pure, silakan.
2: Jadi pertama buat ya bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Lanjut buat Manisa, Inda, Ari Guntur, baru Maisi, Mauna, Maupo Ardi, Maadati, Ari Cuat. Itu ada Ucu, ada Papa Andi, Papa Udo, ada Boy, ada Ayah Dinama, ini Dinama, Papa Bilis, Maatar, terakhir semua penggemar produk di mana saja berada. Aman, Wawu, dapet lagu?
0: Aman.
2: Oke, terima kasih, Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tahan dulu yang mau bergabung di sore ini. Sekali lagi, ditahan dulu yang mau bergabung. Kita akan dengarkan dulu lagu. Salam manis untuk si Doi sama Elvi Sukaisi, jangan malu-malu.

Baik, pendengar RRI, program Satu Tahuna, kita sudah berada di menit terakhir kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah bersama kami, yang sudah gabung di sore hari ini. Buat semuanya, salam Pro Dangdut, salam kompak selalu, dan yang pastinya semoga lagu-lagu ini hadirkan menghibur semuanya.

0: Wah.
1: Ya pancen wis kisut lho.
2: Ora iki ki mung jeneng tok.
3: Sebelum berbuka puasa pingin makan yang banyak. Eh, pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Kita dalam kebersamaan untuk tahun sore ini, pendengar, terima kasih kebersamaannya. Untuk suasana aktivitas yang Anda lakukan saat ini atau bahkan mengisi dengan berbagai kegiatan olahraga, kami masih menghibur dengan persembahan lagu-lagu yang pastinya juga dengan beragam informasi untuk semuanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

dipandang, dilihat oleh rakyat itu punya citra yang baik. Yang pertama, kita tidak pernah nyelonong atau nyeleweng dari tugas yang sebenarnya. Kemudian, apapun yang kita lakukan, kita jangan sekali-kali mengharapkan bahwa kalau kita melakukan tugas ini, kita akan dapat imbalan. Tidak, semata-mata memang kita bertugas untuk mereka semuanya. Dan itu dialami. Sehingga kita menunjukkan citra dan wibawa itu di tengah masyarakat. Mereka lihat kalau seorang polisi yang disiplin, yang bertugas menjalankan tugas yang sebenarnya. Kita bertugas di masyarakat itu kalau itu dikenal berwibawa. Berwibawa ini bukan berwibawa artinya kita mengetengahkan keangkuhan, kegagahan, tidak. Kita memakai pakaian seragam dengan rapi dan disiplin, itu juga termasuk mengangkat citra, wibawa. Serendah-rendahnya pangkat seorang anggota polisi, ia tetap ahli ilmu kepolisian.

Pendengar, suhu udara yang semakin ekstrim di berbagai belahan bumi dunia kembali menyoroti ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino. Beberapa tahun terakhir banyak negara mengalami gelombang panas berkepanjangan. Gelombang panas ini berdampak pada kesehatan masyarakat, produksi pangan, pasokan air hingga stabilitas ekonomi. Gelombang panas yang melanda Eropa, Amerika Utara, Asia dan kawasan lain menunjukkan khas bahwa krisis iklim memiliki konsekuensi lintas batas. Bagi Indonesia sendiri, pendengar, dampaknya terus melalui musim kemarau yang lebih panjang, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan terhadap sektor pertanian. Fenomena El Nino kuat diperkirakan akan segera terjadi dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: judi online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
0: Judi!

Masih dengan hiburan-hiburan di sore hari ini, pendengar. Untuk pendengar yang lagi dengan kegiatan olahraga, semangat untuk menjalaninya. Yang lagi santai, selesai dengan tugas dan pekerjaan, semoga yang dikerjakan hari ini membawa pencapaian yang lebih baik lagi untuk semuanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya sama-sama Pak Gah.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Baik, pendengar Pro 1, pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 Manado untuk mengikuti Lintas Magota. Masih dengan hiburan di suasana sore ini yang pastinya buat semuanya dengan aktivitas dan berbagai kegiatan yang dikerjakan di suasana sore ini.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu nanti siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Satreskrim Polresta Manado melakukan investigasi di Rumah Sakit Prof. Kando terkait dugaan perundungan salah satu mahasiswa PPDS anestesiologi yang ditemukan tewas di rumahnya pada Minggu 5 Juli lalu.
2: Polresta Manado melakukan investigasi terkait dugaan perundungan yang diduga dialami mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesiologi Dr. Adrian Rantung di Rumah Sakit Prof. Kando Manado. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado melakukan pendalaman dengan mencari keterangan dan bukti-bukti di Rumah Sakit Prof. Kando yang menjadi tempat almarhum menjalani pendidikan dan bertugas. Kasat Reskrim Polresta Manado Komisaris Polisi Elwin Kristanto mengatakan pihaknya sedang mendalami informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan perundungan terhadap almarhum. Meski demikian, hingga saat ini kepolisian menegaskan belum menerima laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan perundungan tersebut. Komisaris Polisi Elwin mengatakan proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya.
3: Jadi Satreskrim Polresta Manado berdasarkan dari postingan di medsos yang terkait adanya suatu kejadian yang ada di salah satu rumah sakit di Kota Manado, maka kami bersama dengan anggota melakukan investigasi ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado, dan kita berkoordinasi untuk mencari informasi kejadian yang terjadi seperti apa dengan beberapa pihak yang ada di rumah sakit. Namun untuk kronologi semuanya masih dalam tahap investigasi dari pihak kepolisian, yang mana saat itu turun dari Satreskrim Polresta Manado bersama dengan Sat Intel Polresta Manado untuk melakukan investigasi. Namun hingga saat ini belum ada dari pihak keluarga maupun sanak famili yang membuat laporan secara resmi ke Polresta Manado.
2: Setelah mendalami informasi awal, Polresta Manado meminta seluruh pihak agar bersikap kooperatif dan terbuka dengan memberikan keterangan atau melaporkan apabila memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Bulog Gorontalo meningkatkan pengawasan terhadap penjualan minyak kita di tingkat pengecer.
4: Penyaluran dan penjualan minyak kita didistribusikan Bulog hanya dilakukan melalui jaringan resmi Rumah Pangan Kita RPK, Pasar Rakyat dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan SP2KP. Pimpinan cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan baik internal maupun kepada pedagang terhadap proses distribusi dan penjualan minyak kita kepada masyarakat. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan, serta menghindari praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi atau head.
5: Kami tidak bekerja sendiri, kami bersama-sama dengan Dinas Perindah, dengan Dinas Pangan Kabupaten Kota seluruh Provinsi Gorontalo, juga dengan Satgas Pangan Polda dan Polres-Polres di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Jika ada masih ada pedagang yang coba memainkan harga minyak kita yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa headnya adalah 15.700, maka itu akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4: Sementara itu, salah satu pedagang Andi mengungkapkan stok minyak kita sangat tersedia kerjasama dengan Bulog. Menyinggung harga, Andi menyatakan penjualan minyak kita mengikuti ketentuan dari Bulog.
6: Ya ada, nanti mau ambil di Bulog lagi. Dan sekarang kan tidak dibatasi.
7: Kalau harga apa bagaimana?
6: 16.
7: Oh, sama.
6: Yang harga yang dari Bulog kan?
7: Hmm.
6: Ya boleh ke Senai.
7: Ah.
6: Ya banyak.
7: Oh, banyak.
6: Justru terbantu dengan masyarakat yang ada minyak begini.
7: Hmm.
6: Karena kalau minyak begini lancar.
7: Ah.
6: Orang lebih suka yang beli begini, yang di bawah harganya.
4: Bulog akan memberikan sanksi kepada oknum pedagang yang menjual harga di atas yang telah ditentukan berupa pencabutan izin penjualan minyak kita. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi pemerintah ini diterima masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Bubi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Tahuna, pendengar, kapal tol laut logistik Nusantara II masuk pelabuhan Nusantara Tahuna. Kapal-kapal yang lain pindah tambat di pelabuhan Beta.
8: Kapal tol laut logistik Nusantara II masuk pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah ke pelabuhan Beta. Kapal-kapal yang pindah tambat di pelabuhan Beta yakni kapal Perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, dan kapal Melongani Tahuna berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026. PLD Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Maverick Palenewen di wawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pindah tambat kapal-kapal tersebut ke Pelabuhan Beta karena dermaga Pelabuhan Tahuna di tahun 2026 ada kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna, pergantian replacement, dermaga, terminal dan lapangan parkir. Maverick mengungkapkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara II tiba di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain akan dipindahkan ke Pelabuhan Beta.
9: Apabila dalam beberapa bulan ke depan, nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Beta.
8: Lanjut dikatakannya, ketika kapal tol laut logistik Nusantara II berangkat, seluruh aktivitas dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna. Ia menambahkan, kehadiran kapal tol laut logistik Nusantara II memuat barang prioritas kebutuhan pokok masyarakat. Terkait hal ini, selaku PLT KUPP Tahuna, ia memohon dukungan semua pihak sehingga proses rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan lancar. Alexander Delenggade melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya dua informasi dari RRI Talaut sekaligus akan mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar dan pemirsa, komitmen membangun beranda utara NKRI terus dipacu. Komando Distrik Militer 13-12 Talaut menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mematangkan persiapan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026. Program nasional ini siap menyasar pembangunan fisik dan non-fisik dari Pulau Piangas hingga Nopam Baru.
10: Lanjuti instruksi komando atas Kodim 13-12 Talaut bergerak cepat matangkan persiapan pelaksanaan karya bakti atau karbak skala besar 2026. Rapat koordinasi lintas sektor yang mengusung tema Bakti TNI AD untuk rakyat ini dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Janor Yudhistira di ruang data Makodim di Melongane. Karbak skala besar ini dirancang untuk mengakselerasi pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmen totalnya untuk menyukseskan program inisiasi TNI Angkatan Darat ini. Sekretaris Daerah Talaut Yohanes Kamagi menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh tahapan program agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
11: Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Darat begitu sangat peduli terkait dengan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini menunjukkan manunggal antara TNI dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami akan mensupport seluruh program ini mulai dari proses awal sampai dengan berakhir Dan tentunya kami berdoa semoga lewat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, program ini akan berhasil dan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan kami merindukan program-program lain yang akan diprogramkan oleh TNI maupun pemerintah pusat untuk diarahkan ke Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Sementara itu, Dandim 13-12 Telaut, Letkol Yanur Yudhistira menjelaskan, sejumlah agenda fisik menjadi prioritas diantaranya pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, program menunggal air, pembangunan rumah tidak layak huni, hingga rehabilitasi gedung sekolah dasar dan menengah. Menurut Dandim, program ini merupakan bentuk perhatian langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat serta atensi Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Miangas.
12: Talaut dalam rangka pembangunan, tujuannya untuk membantu pemuda dan masyarakat Talaut, mulai dari Miangas sampai dengan Nabung Baru. Kegiatan ini nanti akan berjalan dengan kegiatan fisik dan non-fisik, di mana kegiatan fisiknya terdiri dari pembangunan jembatan, kemudian sumur bor dalam program manunggal air TNI Angkatan Darat, kemudian RTLH koordinasi dengan Perkim kita, kemudian EHAP, rehab sekolah SD dan SMP kita koordinasi dengan Kemendikdasmen. Namun pada dasarnya kegiatan ini mayoritas menggunakan dana program dari Angkatan Darat. Sampaikan kepada Bapak masyarakat Talaut, mari sama-sama tolong mengetahui bahwa kami akan melaksanakan kegiatan karpak skala besar di Talaut untuk masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama nanti bekerja yang di desa, masyarakat, kita sama-sama membangun Talaut.
10: Upacara pembukaan kegiatan direncanakan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 dan dijadwalkan berjalan selama 60 hari. Sebanyak 217 personil pasukan serta 50 mahasiswa juga akan dikerahkan langsung dari Pelabuhan Bitung menuju Talaut menggunakan kapal Adri. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat desa. Pada Kamis sore, Wakil Bupati Anisia Kretsia Bambungan resmi melantik penjabat dan pelaksana tugas Kepala Desa sekaligus mengaktifkan kembali Kepala Desa Riung Utara di kantor Bupati Talaut.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengambil langkah strategis demi menjaga kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. Wakil Bupati Anisia Gretsia Bambungan resmi melantik penjabat, pelaksana tugas Kepala Desa serta mengaktifkan kembali Kepala Desa Riung Utara pada Kamis sore. Langkah ini diambil menyusul adanya kekosongan jabatan akibat beberapa faktor, mulai dari kelulusan P3K, masalah kesehatan hingga persoalan hukum. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di kantor Bupati Kepulauan Talaut dilakukan oleh Wakil Bupati atas pendelegasian dari Bupati Weli Tita. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah agar pembangunan desa terus berjalan tanpa hambatan. Anisia mengingatkan para pemimpin desa yang baru ditunjuk untuk memimpin dengan hati, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan Talaut harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yakni kemandirian desa.

0: Adapun pergantian kepemimpinan ini latar belakangi oleh beberapa faktor. Untuk Desa Binalang Timur, pelantikan penjabat kades dilakukan karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus ASN P3K. Sementara itu, penunjukan pelaksana tugas atau PLT kades di Desa Tule Utara, Akas Balane, Taroan Selatan, dan Desa Balang dilakukan karena para kepala desa definitif sedang menjalani cuti besar dan cuti sakit selama 90 hari. Di sisi lain, pengisian PLT Kadis Awit Selatan dilakukan karena kepala desa sebelumnya diberhentikan, sementara akibat tersandung kasus hukum. Sebaliknya, untuk Desa Riung Utara, kepala desa definitif kini resmi diaktifkan kembali setelah masa pemberhentian sementaranya berakhir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Ciak, terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar RRI Pro 1, informasi untuk Anda di saat ini dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengancam akan meninjau ulang rencana kerja dan anggaran biaya pengusaha. Peninjauan RKB ini perusahaan tambang yang enggan menggunakan biodiesel B50 dalam kegiatan operasional. Diingatkan para pengusaha untuk membiasakan menggunakan produk dalam negeri seperti B50. Penggunaan produk dalam negeri ini jadi komitmen dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, awalnya para pengusaha enggan menggunakan B50 karena dianggap mahal. Namun, ia mengaku terus menjalin komunikasi dengan para pengusaha. Peluncuran B50 oleh Presiden juga dihadiri sejumlah pengusaha. Dan selanjutnya, pendengar, ini merupakan program asal Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Energi. Dan kehadiran B50 membuat Indonesia semakin berdaulat di sektor ekonomi.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

pendengar RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan religi islami mengantar Anda saat ini menantikan ataupun mempersiapkan diri melaksanakan sholat maghrib di hari ini. Informasi untuk azan maghrib di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.57 waktu Indonesia.

dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

الجد وأحوال دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Pendengar, itulah tadi Cara Bahagia, lagu yang dinyanyikan oleh Yotari, mengingatkan kita kalau kebahagiaan bisa datang dari hal-hal sederhana. Tapi tidak semua cerita cinta selalu berakhir bahagia. Ada kalanya rasa itu tetap tinggal meski harus dipendam, karena seseorang yang kita inginkan ternyata sudah dimiliki orang lain. Nah, bagi Anda yang mungkin sedang merasakan kisah seperti itu, berikut ini ada Yovie Nuno dengan Merindu Lagi. Saya Elfrina Tamarindang akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 malam nanti.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

update informasi pendengar dari gelaran Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss masih menunggu kepastian kondisi winger muda Johan Mansambi menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026. Pemain berusia 20 tahun tersebut masih menjalani pemulihan cedera lutut yang dialaminya sebelum pertandingan babak 16 besar dimulai. Pelatih Swiss Murat yakin mengakui peluang Mansambi tampil menghadapi Argentina hingga kini masih belum dapat dipastikan secara penuh. Tim media Swiss terus memantau perkembangan kondisi sang pemain demi meningkatkan peluang tampil pada pertandingan penting akhir pekan nanti. Absennya Johan Mansambi merupakan pukulan bagi kami karena setiap pelatih menginginkan pemain terbaik tampil membantu tim meraih kemenangan. Yakin menyampaikan pernyataan tersebut sebagaimana dikutip oleh Reuters ketika menjelaskan situasi terkini skuad Swiss menjelang pertandingan penting mendatang nanti. Yakin juga mengaku tidak terlalu optimistis Mansambi dapat pulih tepat waktu setelah mengalami cedera ketika menjalani sesi latihan resmi. Cedera lutut tersebut memaksanya absen saat Swiss menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti pada babak 16 besar sebelumnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kembali satu informasi dari rri.co.id. Sebelum kita lanjut dengan cerita dalam drama radio pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, jenazah seorang WNI berinisial JERN 29 tahun yang meninggal dunia akibat tenggelam di Danau Gaisalp bawah Obstdorf, Jerman akan direpatriasi ke Indonesia. Saat ini proses pemulangan jenazah tengah dipersiapkan dengan pendampingan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Frankfurt, di mana Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Henny Hamida mengatakan, Kementerian Luar Negeri bersama KJRI Frankfurt terus memantau penanganan kasus tersebut sejak insiden terjadi pada

pada tanggal 6 Juli 2026. KJRI juga telah berkoordinasi dengan otoritas tempat serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban yang berada di Jerman. Keluarga korban yang berdomisili di Jerman telah dikomunikasikan oleh KJRI Frankfurt dan telah kita dampingi. Saat ini tengah dalam persiapan untuk repatriasi jenazah ke Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima KJRI Frankfurt, korban berada di kawasan Danau Gaisalbawa bersama sejumlah rekannya dalam satu rombongan perjalanan. Saat berada di lokasi, korban berupaya menyeberangi danau dengan berenang, namun tiba-tiba tenggelam. Rekan-rekan korban kemudian segera menghubungi layanan darurat sekitar pukul 16 waktu setempat dan setelah proses pencarian selama kurang lebih 6 jam, korban akhirnya ditemukan di kedalaman sekitar 3,5 meter sebelum dievakuasi oleh tim penyelamat. Henny pun menjelaskan pada 7 Juli 2026, KJRI Frankfurt menerima notifikasi resmi dari kepolisian Jerman mengenai hasil penyelidikan awal dan berdasarkan penyelidikan tidak ditemukan indikasi adanya tindak pidana.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Saat ini pendengar, kita akan ikuti bersama drama radio dengan judul Cinta Lingkungan Produksi RRI Tahuna.
1: Ibu, maaf, di situ bukan tempat sampah.
2: Ada banyak yang buang sampah di sini, kok.
1: Nah, makanya itu sudah dipasang tanda peringatan, tidak boleh buang sampah di situ, Bu.
2: Tapi sampah saya kan tidak seberapa, Pak.
1: Iya, tidak seberapa. Tapi tetap saja namanya sampah, Bu. Kalau ada 10 orang yang jumlah sampahnya seperti Ibu, tetap akan jadi banyak, kan, Bu?
2: Aduh, Bapak ini petugas lingkungan atau apa, So? Sibuk sekali dah urus sampah masih pagi.
1: Saya RT di sini, Bu. Jadi sudah kewajiban saya mengingatkan masyarakat sekitar untuk tidak mengotori lingkungan kami di sini. Lagi pula, kami di RT ini yang akan jadi korban kalau sampai sampahnya menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap.

0: Pasti capek ya, Pak. Setiap hari itu-itu Jo yang mau dikasih ingat Pak warga.
1: Iya, Ma. Tapi memang sudah risiko pekerjaan Papa.
0: Perasaan sebelum Papa jadi RT juga tetap jadi yang paling rajin mukasih ingat warga sekitar untuk menjaga kebersihan.
1: Yah, begitulah, Ma. Sebenarnya apapun torang pe profesi, untuk menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan itu so harus jadi bagian torang pe diri.
0: Mama penasaran, itu yang di pinggir jalan kiapa Riki Kang jadi tempat buang sampah? Padahal dulu setahu Mama itu memang cuma tanah kosong.
1: Ya, karena semakin hari torang pe penduduk bertambah, Ma. Dan mungkin kesadaran untuk menjaga kebersihan makin berkurang. Jadi orang-orang malas mau ke tempat pembuangan sampah yang sebenarnya.

0: kepada seluruh warga RT 5 RW 3 besok pagi akan ada kerja bakti.
1: Kurang jaga bakerja bakti leh.
2: Capek deh setiap hari Sabtu kerja bakti terus.
0: Kami ucapkan terima kasih.

0: Wah, sepertinya warga sebanyak yang mengeluh, Kang, karena setiap Sabtu orang kerja bakti terus.
1: Nggak apa-apa, Ma. Resiko pekerjaan.
0: Bapak ini kurang resiko pekerjaan. Napa itu ibu-ibu di kompleks so ada yang bagibah, kata Pak RT sok paling cinta lingkungan.
1: Ya kan bagus, Ma, kalau dapat julukan paling cinta lingkungan.
0: Pak, dorang bukan betul-betul bapuji, marba ejek dorang itu.
1: Ya sudah, tinggal torang noh yang menganggap itu bukan ejekan tapi pujian. Asito yang torang backing adalah kebaikan.
2: Pak RT, selamat nih, torang pelingkungan dapat penghargaan.
3: Pak RT, kapan mau kerja bakti ulang?

0: sampah. Tidak disangka ya, RT kita jadi juara pertama untuk kebersihan lingkungan.
1: Iya, Ma. Ini berkat usaha kita bersama.
0: Pah, Mama jadi terharu. Orang-orang yang tadinya tidak suka dengan upaya Papa buat menjaga kebersihan lingkungan, berbalik jadi yang paling peduli lingkungan saat ini.
1: Itulah, Ma. Sangat penting kita menjadi contoh. Tidak hanya menghimbau, tapi benar-benar bekerja.
0: Semoga ini terus berlanjut ya, Pah. Tidak hanya untuk dapat penghargaan saja.
1: Iyalah, Ma. Kalau rajinnya hanya sesaat, percuma saja. Menjaga kebersihan itu harus terus-menerus. Tidak mengenal lelah.
0: Pah, Papa ingat itu Ibu Bella yang pernah Papa tegur waktu buang sampah di tanah kosong?
1: Oh, ingat, Ma. Yang dari RT sebelah itu?
0: Nah, itu. Papa tahu, Dang, dorang pe muka rumah penuh dengan sampah.
1: Kenapa boleh jadi begitu, Dang, Ma?
0: DP rumah kan dekat dengan daerah aliran sungai. Nah, karena dorang jam buang sampah di sungai, akhirnya banjir. Dan sampah-sampah itu entah bagaimana mengalir sampai di halaman Pak Ibu Bella.
1: Astaga, kok warga sana suka sebersih?
0: Tidak ada tanda-tanda pembersihan, Pak. Malah dorang foto-foto kok upload di medsos.
1: Mari jodang turang bantu, Ma. Jangan sampai itu sampah-sampah kembali ke sungai.
0: Pak, biar dulu supaya itu Ibu Bella rasa bagaimana hidup berdampingan dengan sampah.
1: Ma, ini boleh begitu. Jangan fokus di kesalahan Ibu Bella. Fokus jo bagaimana mau kasih bersih itu sampah.
0: Papa, resiko pekerjaan.

0: kau membakar tempat ini? Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

Drama Radio pendengar RRI dapat Anda ikuti kembali setiap hari di Pro 1 RRI Tahuna pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Setelah Drama Radio ada beberapa lagu pop Indonesia yang sudah kita dengarkan bersama. Setelah tadi ada Tiok Satrio, ada Untukmu, kami masih lanjut dengan lagu berikutnya dari Anmes, Anugerah Terindah.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Pendengar, Menteri Hukum Supratman Andi Atas menegaskan program Pasti Ada Solusi memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas. Program tersebut tidak sekedar menampung keluhan, melainkan memberi kepastian penyelesaian sesuai kewenangan Kementerian Hukum. Program ini tidak hanya mendengar aduan, tetapi memastikan setiap persoalan masyarakat diselesaikan sesuai dengan kewenangan. Tujuannya memberi kepastian atas setiap harapan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum. Ia pun menegaskan seluruh pertanyaan pada episode sebelumnya diminta dijawab tertulis beserta target penyelesaiannya oleh unit terkait. Dan langkah tersebut sekali lagi bertujuan memastikan setiap pengaduan masyarakat memperoleh kepastian penyelesaian secara terukur dan juga akuntabel. Selain itu, pihaknya akan menyelesaikan seluruh persoalan yang menjadi kewenangannya. Jika aduan menyangkut kementerian atau lembaga lain, Kementerian Hukum akan memfasilitasi koordinasi agar masyarakat tetap memperoleh solusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sebelum kita dengarkan kembali lagu-lagu hiburan di malam hari ini, ada satu informasi masih dari portal resmi kami rri.co.id. Menteri Hukum atau Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional melalui forum sidang umum WIPO, di mana komitmen tersebut disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Jenewa, Swiss, bersama dengan negara-negara WIPO tersebut. Indonesia mengajukan proposal tata kelola

royalti yang mulai dibahas dalam sidang sejak Desember 2025, di mana usulan tersebut menjadi langkah memperkuat sistem pengelolaan royalti internasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Oke.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengikuti Mimbar Agama Katolik dan malam hari ini bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen.
1: Selamat malam, salve. Baiklah, Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Oleh sebab itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa pembuka, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas segala berkat serta penyertaan Tuhan, sehingga kami masih Engkau perkenankan untuk bersama pada malam hari ini melaksanakan Mimbar Agama Katolik. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami dalam kami membaca dan mewartakan firman-Mu. Kiranya boleh menjadi pedoman dan kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalankan akan segala tantangan kami dalam kehidupan ini. Inilah menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu keteguhan iman di tengah tantangan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus tidak pernah berjanji bahwa mengikutimu dan mewartakan Injil akan selalu mendatangkan kenyamanan. Sebaliknya dalam Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23, Yesus memberikan gambaran yang sangat realistis, bahkan terkesan mencekam tentang konsekuensi dari sebuah perutusan. Ia berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Sebuah metafora yang menegaskan adanya bahaya, penolakan dan permusuhan yang nyata di depan mata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI, dimanapun berada, menghadapi dunia yang keras seperti ini, Yesus tidak meminta muridnya menjadi penakut atau mundur. Ia memberikan sebuah kunci strategi yang sangat indah. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menjadi cerdik berarti memiliki hikmat, kepekaan dan kebijaksanaan dalam membaca situasi serta mengambil keputusan. Namun kecerdikan itu wajib dibarengi dengan ketulusan hati yang murni, tanpa kelicikan, tipu daya, atau niat membalas dendam. Inilah keseimbangan karakter Kristen yang sejati. Saudara, saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI, dimanapun berada, lebih jauh lagi, Yesus menubuatkan bahwa penolakan tidak hanya datang dari penguasa atau orang asing, tetapi bisa lahir dari lingkaran terdekat kita sendiri, bahkan dari dalam keluarga. Ketika iman kita bertentangan dengan arus dunia, gesekan dan salah paham seringkali tidak terhindarkan. Berdiri teguh di atas kebenaran, Kristus bisa membuat kita merasa terisolasi, disalahpahami atau bahkan dikucilkan. Namun, di balik semua peringatan yang tegas ini, ada janji penyertaan Allah yang luar biasa. Yesus menenangkan hati para murid agar mereka tidak khawatir tentang apa yang harus mereka katakan saat menghadapi pengadilan atau penolakan. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu yang berkata-kata di dalam kamu. Ketika kita bersandar penuh pada Allah di masa-masa sulit, Roh Kudus akan bekerja memberikan kekuatan, memberikan keberanian, dan hikmat yang melampaui akal budi kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya tantangan iman yang di era modern ini mungkin tidak selalu berupa pengadilan fisik, melainkan dalam bentuk tekanan sosial, godaan untuk mengompromikan iman atau ejekan karena kita memilih hidup yang jujur dan yang kudus. Perikop Injil pada malam hari ini ditutup dengan sebuah janji yang menguatkan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Panggilan kita adalah untuk setia, selalu berjuang, bukan untuk selalu terlihat menang di mata dunia. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, akan selamat. Pernyataan Yesus ini mungkin saja dapat membuat sebagian orang ragu untuk mengikutinya. Namun, di sisi lain, ayat ini juga mengingatkan kita akan panggilan sebagai orang Kristen yang sejati. Tetap mewartakan Sang Juru Selamat kepada setiap orang yang kita jumpai, meskipun resikonya adalah kita boleh dibenci. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, mewartakan Kristus tidak selalu harus dengan kata-kata. Yang lebih penting adalah tentunya melalui perbuatan kita. Dengan perbuatan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Namun, tantangannya adalah seringkali kehadiran kita saja sudah membuat sebagian orang tidak nyaman. Sehingga kita dapat menerima penolakan, bahkan kebencian, atau bahkan fitnah. Meskipun demikian, sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap bertahan dalam hidup, tentunya terlebih khusus dalam kasih. Kristus juga telah berjanji bahwa setiap orang yang bertahan sampai akhir akan memperoleh keselamatan darinya. Karena itu, pesan Injil pada malam hari ini, saya mengajak kita semua, marilah kita tetap setia dan bertahan. Supaya pada akhirnya, kita mencapai tujuan hidup yang sejati. Yaitu kita boleh bersatu dengan Tuhan dalam keabadian. Tentunya di tengah keteguhan iman, di tengah kita menghadapi tantangan, kita boleh selalu dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang kembali mengingatkan kami untuk berbuat baik dengan hati yang tulus. Tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memberi dengan sukacita, melayani dengan rendah hati, dan mengasihi sesama sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Jauhkanlah kami dari keinginan mencari kehormatan diri sendiri. Semoga setiap perkataan

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai.

Tuhan ada dan melihat, lagu dari Sari Simorangkir merupakan persembahan terakhir melengkapi kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik di edisi 10 Juli 2026. Dan mimbar agama Katolik ini akan hadir kembali di hari Senin di jam yang sama, yaitu pada pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, setelah ini kami masih akan hadir, kami akan kembali dengan lagu-lagu daerah, ada informasi budaya juga untuk Anda.

0: Udah, tambah cek, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Baik pendengar, beberapa lagu telah kita dengarkan bersama untuk malam hari ini mengisi musik tradisional dan budaya pada malam hari ini edisi 10 Juli 2026. Dan malam ini juga kami punya informasi terkait warisan kuliner yang ada di Bugis Makassar yang tetap lestari sampai dengan saat ini. Salah satu kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang sangat lekat dengan budaya masyarakat Bugis dan Makassar adalah barongko. Kue berbahan dasar pisang, santan, dan telur ini dikenal memiliki tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Hingga kini barongko masih sering disajikan dalam berbagai acara keluarga, perayaan adat, hingga menjadi hidangan istimewa saat hari raya. Dalam tradisi Bugis Makassar, barongko bukan sekedar makanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama barongko berasal dari ungkapan dalam bahasa Makassar maupun Bugis yang bermakna barangku sendiri yang kubungkus. Filosofi tersebut mencerminkan kebiasaan masyarakat Bugis Makassar yang menjaga dan membungkus sesuatu dengan baik sebagai simbol penghormatan, kehati-hatian, serta nilai sirih, yaitu harga diri dan martabat yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Sejarah mencatat barongko telah dikenal sejak masa kerajaan Goa. Pada masa itu, kue ini disajikan khusus untuk keluarga kerajaan, para bangsawan, juga tamu kehormatan. Karena diperuntukkan bagi kalangan istana, bahan-bahan yang digunakan tergolong istimewa pada zamannya, seperti gula pasir, santan segar, telur, hingga kacang kenari. Kehadiran bahan-bahan tersebut menjadikan barongko sebagai sajian mewah yang tidak mudah dinikmati oleh masyarakat umum. Selain barongko berbahan dasar pisang yang dikenal luas saat ini, pada masa kerajaan juga terdapat beberapa variasi seperti barongko unti yang diperkaya dengan campuran kelapa, labu, dan kacang merah. Kemudian varian tersebut dibuat khusus untuk lingkungan keluarga kerajaan yang tidak banyak beredar di masyarakat. Seiring waktu, para perempuan yang bertugas membuat barongko di lingkungan istana menikah dan menetap di tengah masyarakat. Melalui proses inilah resep barongko menyebar dari generasi ke generasi hingga menjadi salah satu ikon kuliner Sulawesi Selatan yang dikenal luas. Barongko menjadi salah satu bukti kekayaan kuliner Nusantara yang lahir dari tradisi kerajaan dan tetap bertahan hingga kini. Teksturnya yang lembut, perpaduan manis alami pisang dan gurihnya santan, serta aroma khas daun pisang menjadikan kue ini digemari oleh berbagai kalangan. Melestarikan barongko tidak hanya berarti menjaga resep tradisional, tetapi juga mempertahankan warisan budaya Bugis Makassar yang menjadi bagian penting dari identitas kuliner Indonesia.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Perhelatan Akbar Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13 siap kembali menyapa masyarakat pada tanggal 4 hingga 6 September 2026 mendatang, di mana festival prestisius ini berskala nasional rencananya akan dipusatkan di kawasan bersejarah Taman Balai Kambang, Surakarta. Dikutip dari media promosi online, agenda tahunan ini tidak hanya menyajikan pameran visual yang memanjakan mata semata, lebih dari sekedar hiburan, FESPIN konsisten membawa misi edukasi mendalam guna mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui jalur kebudayaan. Kehadiran acara ini sekaligus mempertegas posisi Kota Solo sebagai salah satu pusat peradaban seni Nusantara. Ada tradisi luhur yang membedakan FESPIN dari festival seni kebanyakan di tanah air. Setiap tahunnya perhelatan megah ini selalu diiringi dengan penerbitan sebuah buku tematik yang merangkum filosofi festival. Kehadiran karya literasi tersebut dirancang khusus untuk melengkapi sajian pertunjukan seni, sarasehan, juga pasar kreatif. Kolaborasi apik antara estetika visual dan kedalaman literasi ini membuat FESPIN memiliki nilai akademis yang tinggi. Pengunjung diajak untuk tidak hanya menikmati keindahan payung tradisi, melainkan juga meresapi pemikiran di baliknya. Tahun ini pihak panitia sepakat memilih tanaman padi sebagai ikon agraris utama dalam festival. Padi dianggap mampu merepresentasikan budaya pertanian yang sangat lekat dengan identitas kehidupan masyarakat pedesaan. Komoditas pangan utama ini juga mencerminkan ketergantungan manusia yang tinggi terhadap kelestarian tanah dan hasil bumi. Melalui simbol tersebut, FESPIN berupaya memperkuat narasi historis sekaligus mitologis yang telah berabad-abad melekat pada masyarakat. Pesan moral tentang pentingnya menjaga kedaulatan pangan nasional menjadi roh utama dalam pergerakan festival kali ini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Saat ini pendengar RRI di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Anda bisa request lagu di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan 70-an Indonesia. Sekali lagi, untuk malam ini di Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan lagu tahun 70-an Indonesia.
1: Di suatu senja, di musimnya lalu.
0: Nah, bagi saudara yang bergabung, langsung saja kita menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, masih terputus, berarti kita harus dengarkan lagu dari studio.
1: Di suatu senja.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Baik, pendengar, kembali lagi kita di Ruang Rindu yang tadi sempat mendaringkan line telepon 0812-5503-8009. Silakan dicoba kembali, boleh telepon biasa, boleh juga melalui WA. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Yani.
0: Oke, Pak Yani di Naha, Kang.
1: Ini penyiar ibu siapa ya?
0: Ini Mi Wawulian yang bertugas.
1: Oh, Wawulian. Wawulian rajinnya. Tepi lagu Bibi Sandora.
0: Judul?
1: Oh, Ibuku.
0: Oh, Ibuku.
1: Ibu kita.
0: Oke. Kita cari dulu ya tepi lagu. Kirim-kirim Pak Yani.
1: Kirim pertama buat anak Roy Jayani, baru Pak Bilsu, ada keluarga Rinova Lope, keluarga Memo Beta, ada keluarga Selamunan Kati, baru ada Wawunung Lopema, ada Ibu Panggil, baru di Merongi ada Indonesia, Guntur, Rinda, sama ada Lope, di Nusa Tabukang ada Mama Iti, berapa Bapak Pandi, Mama Una, Bapak Udo, Bapak Ungke, Boy, di Tol ada Mama Afrit, di Mala ada Mama Okorei, di Medan ada Mairona, di Bangka Belitung ada Permisi, di Sulsel ada Asri, Sulawesi Tengah ada Irmang, ada Nasru, baru di Upel ada Ucuk, di Manganipu ada Mama Mboem, di Tidore ada Ibu Halima, Oma Nia, Oma Ele, Mama Enang, Papa Jampes, di Manente ada Yaya Yani, Agus Tansil, ada Pak Ungke, di Bowongkulu ada Pak Ungke juga, di Lorong Rambutan ada Papa Eti, Papa Dewa, di Matutuang ada Papa Opo, dan semua pendengar Ruang Rindu pada malam.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Dan terakhir Wawu Lian, Wawu Mary, Wawu Nova, Mama Dede, Deng Anais Mentahi. Oke.
0: Itu Jo. Terima kasih. Selamat malam. Lagu aman ini Pak Yanis, lagunya Titik Sandora dengan judulnya Merantau ya. Memang ada di dalam lirik lagu Merantau ini, oh ibuku, hatiku pilu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Nisa?
2: Momo ini?
0: Iya, betul sekali.
2: Betul sekali, Nisa ini, Mo.
0: Oke. Nisa di Morongi, silakan, Nis.
2: Banyak sekali. Pak Kirin tadi. Saya Nis yang terlalu banyak Pak Kirin. Bagi-bagi waktu, banyak yang antri di belakang.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Itu lagu Hilang. Hilang itu kehilangan aku, Ani Carrera yang nyanyi.
0: Hilang Ani Carrera?
2: Ya. Sudah sering-sering minta, Wawu, ada itu.
0: Mulian mencari dulu dong ya.
2: Kirim-kirim dulu, Wawu.
0: Silakan.
2: Buat Pak Yanis, Opa Bilgis, Wawu Nopas sekeluarga, Mama Dede, Mentahi, Pak Ungke, Ma Iti, Linda Guntur, Mama Operei, Mama Purieswat. Ada lagu?
0: Ini lagu masih mau kalian cari, tapi kalau misalnya so memang selalu pasti ada ini.
2: Pasti ada, Bu. Baru mau kirim-kirim ulang. Ungke, apa ungke? Ayah-ayah nih gimana ente? Masih belum lagi, Bu?
0: Belum, ini belum dapat ini.
2: Lucu. Apa pati? Oi. Sudah ada. Lagu.
0: Mencari cinta yang hilang.
2: Bukan, kehilangan.
0: Kehilangan. Ini mau nyadap apa ini DP?
2: Kehilang. Itu ada mencari cinta yang hilang ada?
0: Kalau mencari cinta yang hilang iya ada, tapi kalau kehilangan mau lihat nyadap apa ini?
2: Oh, itu jarang mencari cinta yang hilang.
0: Ada kok ini cinta yang hilang ini kalau oh ini ada ini kehilangan, tapi kalau DP taung memang tahun 70-an ini.
2: Oh, ada DP taung, Bu?
0: Ada ini kalau malam Jumat, kecuali Sabtu Minggu yang nyana ada DP taung.
2: Oh, kiranya nak DP taung.
0: Ada.
2: Kalau Betaria Sonata?
0: Betaria Sonata 80-an.
2: Oh, dia 70-an dengan 60-an itu lagu.
0: Iya, 60-an 70-an, ya.
2: Oh, tadi Pak Yanis ada nak request lagu Ibu. Merantau.
0: Merantau dia 69 memang titik Sandora.
2: Kalau begitu kita ayah jo.
0: Ayah. Ayah DP.
2: Debit ke ade.
0: Oh ayah apa itu?
2: Masuk.
0: Tunggu ini mau kalian mau cari ini masih. Semua habis pulsa lah ini sampai habis cari.
2: Mau habis pulsa ini mau habis waktu lagi.
0: Kalau Ebit GAD DP lagu yang ayah itu 1980 Kikis.
2: Oh. Tidak bisa kalau itu.
0: Nyanda dah apa kasih yang.
2: Kalau edisi Litonga bisa?
0: Edisi Litonga boleh.
2: Apa itu DP judul kamu?
0: Edisi Litonga, tunggu cari DP judul ini. Suai ini judulnya. Ada lagu Kini Tiada Berarti, Biarlah Sendiri.
2: Biarlah Sendiri, untuk Bapak Pandi ini lagu.
0: Kasihan.
2: Terima kasih, Bapak. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Nisa di Moronge, lagunya lagu Edisi Litonga Biarlah Sendiri. Kita coba ke WA dulu. Halo, selamat malam.
3: Mengendarai dengan cepat di jalan yang ramai dan pria mengejarnya dengan sepeda juga.
0: Halo.
3: Karena kesal, sang wanita kemudian melompat dari sepedanya dengan akrobatik ala pendekar kungfu, lalu
0: menghajar pria yang mengejar. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
4: Orang di pinggiran kota.
0: Bapak Ungke.
4: Loh, dari tadi kita bukan tertawa ya. Untuk lagu kehilangan, kita bilang lapor polisi.
0: Lapor polisi atau boleh bekeng berita kehilangan di RRI, boleh lagi.
4: Iya, loh. Luar biasa, satu lagu ini.
0: Akhirnya lewat kehilangan ke Biarlah Sendiri. Memang susah sendiri, noh ini.
4: Ya. Lepi lagu, Demersis pelagu, yo.
0: Demersis, judul apa itu?
4: Tak sedetik pun.
0: Tak sedetik pun.
4: Apa?
0: Tunggu, ini mau kalian mau cari, ya. Kirim judul, Kang.
4: Ya, kirim ya. Untuk yang selewat tadi. Punya, sah. Atau kawasan diri kita ini, luar biasa, ya. Selamat berulang itu untuk. Untuk siapa tadi Pak Yanis, itu yang kita sempat monitor Pak
0: Yanis Mbak memang Tuh. Pertama
4: ya
0: Pak Yanis yang pertama,
4: jadi untuk semua Yanis Sweet Memory mulai dari KSB sampai dengan anggotanya luar biasa. Demikian Bu, ada boleh itu
0: ada di lagu boleh
4: tak sedetik pun.
0: Iya, boleh.
4: Yang terakhir buat mau kalian sama tugas semua sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan memberkati.
0: Amin. Terima kasih juga untuk Bapak Ungke. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ada Bapak Ungke tadi di Mahena. Karena di sini so 3 lagu, jadi untuk penelpon berikut bersabar nih. Nanti kita buka lagi penelpon yang ingin gabung setelah 3 lagu berikut ini yang di request tadi oleh Pak Yanis di Naha, Nisa di Moronge, dan juga Bapak Ungke di Mahena.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Line telepon kembali kami buka untuk Anda yang ingin gabung di malam hari ini. Sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo. Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari mana?
2: Papa Udo.
0: Oh, Papa Udo. Bagaimana Papa Udo? So pulih, so sehat ulang?
1: Sehat ulang.
2: Masih lome.
0: Oh, masih lome. Oke. Okay. Mudah-mudahan cepat sembuh nih, Pak Udo. Iya.
2: Oke, mau salam jo buat kamu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kalau panca apa udah lagi mau
0: panca. Tunggu mau cari dulu ya. Untuk lagu tahun 70-an kira-kira masuk yang mana ini panca? Oke, di sini ada Kau dan Aku Menyatu untuk Panca Pondaak. Mengapa tak pernah jujur? Sementara. Mengapa tak pernah jujur? Oke.
2: Salam buat salam balik juga dari Papa Udo. Oke, Abu, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ada Pak Udo di Tolendano tadi. Semoga cepat sembuh, Pak Udo. Terus juga untuk Ucup ya. Ucup juga cepat pulih, cepat sembuh. Pokoknya yang sakit di malam hari ini mudah-mudahan semuanya bisa kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala dan bisa beraktivitas tentunya seperti biasa. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa? Dengan siapa? Halo. Ma Opo Riswat di Biru. Silakan Ma Opo. Mau lagu dulu? Ma Opo, ini suara putus-putus. Lagu apa? Dian Pisesa. Dian Pisesa. Betul ya, mau periswat? Yang 70-an, tunggu mau kalian mencari ya, yang Dian Pisesa 70-an. Kirim-kirim Jo, mau po? Halo.
3: Halo.
0: Ya. Ya. Di sini ada satu lagu yang masuk 70-an, Katakanlah Sayang dari Dian Pisesa. Itu Jo. Oke, Pak. Mau Pak Riswat?
3: Ya.
0: Oke, itu Jo DP lagu.
3: Itu Jo.
0: Ha, begitu jenang. Salam untuk semua yang ada di rumah ya. Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Walaupun memang ke siang putus-putus, kemungkinan juga ini karena torong pe jaringan Kang nyanda stabil sehingga yang mau masuk pun agak sulit. Deng memang di beberapa tempat di Sanger ada blank spot atau nyanda ada jaringan sama sekali. Ataupun kalau ada jaringan pasti gangguan. Halo. Malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Tarmizi di Bangka.
0: Pak Tarmizi, bagaimana kabar ini Pak Tarmizi?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Bagaimana kabar di sana?
0: Sama dengan Pak Tarmizi, sehat juga.
4: Minta lagunya, Kak.
0: Lagu apa tahun 60-an sampai dengan 70-an?
4: Lagunya dari Kusplus. Kus Plus judulnya Ayah.
0: Kus Plus Ayah. Siap.
4: Salamnya buat Om Opok Re, buat Pak Jumper, Opa Kle, Bapak Ongke dan buat Opa Bilkis. Semoga sehat selalu. Dan apa kabar Opa Bilkis? Lagunya ada kak?
0: Ada ini lagunya, Kus Plus.
4: Yo, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Pak Tarmisi. Salam untuk keluarga tercinta. Pak Tarmisi di Bangka Belitung memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Di sini pendengar, oke, genap sudah lagunya, ada 3 lagu. Ada Pance, Dian Pisesa, dan juga lagu dari Kus Plus. Kita dengarkan bersama spesial untuk Pak Udo maupun Pak Riswat, Pak Tarmisi, dan juga pendengar RRI yang memonitor di malam hari ini.

Yeah. Yes.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pendengar, tidak terasa kita sudah di menit terakhir kebersamaan kita dalam Ruang Rindu malam hari ini. Yang pasti terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung di malam ini, Anda bisa mencoba pada besok hari. Kalau untuk besok hingga hari Minggu malam, Anda bisa mengikuti program acara Sweet Memory. Nah, di program ini Anda bisa request lagu apapun dan di tahun apapun bisa. Mau barat, mau mancanegara bisa. Silakan dalam program acara Sweet Memory. Tetapi kalau di hari Senin sampai dengan hari Jumat ada tahun-tahun rilis yang harus Anda request ya. Di program acara Ruang Rindu. Kecuali hari Sabtu dan Minggu di Sweet Memory, lagunya lagu memori bebas, tahun berapapun bisa. Dan pada malam hari ini pendengar, satu lagu menutup jumpa kita di Ruang Rindu. Ada Diana Nasution dengan Tangis Dalam Hati. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga bagi Anda yang terus memonitor siaran kami di malam hari ini. Selamat malam dan salam Ruang Rindu.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita di renungan malam di penghujung kebersamaan kita di Pro 1 10 Juli 2026. Pendengar, tidak ada seorang pun yang ingin dibenci, difitnah, atau diremehkan. Namun dalam perjalanan hidup, hal-hal tersebut terkadang datang tanpa kita harapkan. Kebaikan yang kita lakukan bisa disalahartikan. Ketulusan bisa dipertanyakan, dan usaha yang kita perjuangkan bisa dianggap tidak berarti. Saat menghadapi keadaan seperti itu, jangan biarkan hati dipenuhi kebencian. Sebab kebencian hanya akan menambah beban yang sudah berat. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh sikap dan karakter yang kita tunjukkan setiap hari. Fitnah mungkin dapat merusak nama baik untuk sementara waktu, tetapi kebenaran memiliki caranya sendiri untuk menemukan jalan. Begitu pula ketika diremehkan, jadikan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang, bukan alasan untuk menyerah. Malam ini jika ada luka karena perkataan atau perlakuan orang lain, percayalah bahwa setiap ujian dapat menguatkan hati dan membentuk pribadi yang lebih dewasa. Tetaplah melangkah dengan kepala tegak, menjaga sikap dan melakukan yang terbaik sesuai kemampuan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak orang yang menyukai kita yang menentukan nilai kehidupan, melainkan seberapa baik kita menjaga hati, bersikap tulus, dan tetap berbuat benar meskipun tidak selalu dihargai. Semoga hati kita tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan langkah tetap teguh menghadapi hari-hari yang akan datang. Selamat malam.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 10 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna, 11 Juli 2026. Melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk bagian acara siaran hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Yeah.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita awali dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan menghadirkan informasi dalam penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita, Anda kembali bersama program 1 untuk mengikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan Tahunnya Pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan dilanjutkan lagi pada pukul 10 lebih 5 menit hingga pukul

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

0: Ya, peregar dimanapun anda berada, terima kasih anda masih bersama kami di Pro 1 Aeroni Tahuna. Selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Sukacita iman teralami di kehidupan kita sekalian. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, kembali kita boleh ada di pagi hari ini, mengawali hari bersama Tuhan di dalam acara Mutiara Iman. Karena itu mari mengawali semuanya kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati hari baru di hari ini. Kami meyakini semua boleh teralami oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Olehnya ya Tuhan Allah, di saat ini mengawali hari ini, kami akan duduk sehidangan dengar firman Tuhan. Diberkati anak-anak-Mu sekalian, para pendengar RRI dimanapun mereka berada. Siapkan hati kami untuk kami boleh membaca, mendengarkan berita firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan berita firman Tuhan ini. Olehnya ya Allah, kami serahkan pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada. Pagi hari ini bagian Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang kelima. Di bawah perikop doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Dengarlah jeritanku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepada-Mulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepada-Mu, dan aku menunggu-nunggu. Orang jahat takkan menumpang pada-Mu. Pembual tidak akan tahan di depan mata-Mu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar, aku masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kabut kubur ternganga, lidah mereka penuh kelicikan. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Biarlah semua orang yang berlindung pada-Mu bersuka cita. Biarlah mereka bersorak-sorai selama-lamanya. Biarlah Engkau menaungi mereka sehingga yang mengasihi nama-Mu bersukaria karena Engkau. Sebab Engkau memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau melindungi dia dengan kerelaan-Mu seperti perisai. Sampai demikian batas pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yang pasti bahwa di pagi hari ini setiap orang boleh bersyukur. Oleh karena kita boleh kembali lagi menikmati hari baru, menikmati fajar baru di hidup ini. Sebab sesungguhnya kalau semua ini boleh teralami, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu bagian Alkitab yang ada di pagi hari ini, di bawah perikop doa pada pagi hari ini, dengan tema yang diambil adalah awali hari bersama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih diberkati Tuhan, Mazmur pasal 5 ini adalah doa pagi yang dinaikkan Daud ketika ia menghadapi tekanan dan ancaman dari orang-orang jahat. Musuh yang menyerang secara langsung itu lebih mudah dihadapi daripada musuh yang main belakang, yaitu dengan gosip dan fitnah, serta dengan menghasut orang lain untuk ikut memusuhi, atau biasa kita kenal dengan ungkapan membunuh karakter orang lain. Nah, hal inilah yang sementara dialami oleh pemazmur. Dan pemazmur, para musuhnya sebagai dikatakan, dan menurut pemazmur, para musuhnya dikatakan sebagai pembual, orang yang berkata bohong dan penipu. Ayat 6-7 dari bagian pembacaan Alkitab ini. Dan orang seperti itu hatinya busuk menurut pemazmur. Walaupun perkataan itu dibungkus dengan ucapan-ucapan manis yang merayu, tujuannya jelas untuk menghasut orang lain supaya percaya pada keburukan mereka. Mazmur pasal 5 ini mengajarkan bahwa setiap hari seharusnya diawali dengan mencari wajah Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada, dari berbagai persoalan yang dialami oleh pemazmur, ketika dia ada dalam tekanan, ketika dia ada dalam ancaman itu, maka ada beberapa hal yang diambil oleh pemazmur untuk menjadi untuk memecahkan persoalan yang ada. Kita mulai dari ayat 2 sampai ayat 4. Dikatakan di situ awali hari dengan doa. Daud berkata bahwa pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Daud mengajarkan doa sebagai langkah awal sebelum memulaikan aktivitas. Karena doa bukan sekedar kebiasaan, tetapi doa adalah wujud kepercayaan kita kepada Allah. Pemazmur meminta agar Tuhan memperhatikan keluh kesah setiap orang yang berseru kepadanya. Memang Bapak Ibu Saudara, saat yang baik adalah ketika kita bangun di pagi hari, mengawali hari bersama Tuhan. Tetapi kadangkala hal-hal seperti ini sangat-sangat sulit untuk dilakukan oleh siapapun. Mulai dari ibu-ibu rumah tangga, ketika pagi hari, apalagi kalau surasa sutalat ada bangun, maka yang pertama kali dicari adalah macis. Tetapi kadangkala juga bagi bapak-bapak, ketika mengawali hari, bukan melipat tangan juga di hadapan Tuhan, tetapi mengawali hari mau cari di mana kita ada isi kitab rokok. Tetapi hari ini bagian Alkitab menuntun mengarahkan kepada kita sekalian. Mengawali hari bersama Tuhan. Ibarat seorang para pekerja sebelum memulaikan tugas tanggung jawab di kantor atau di manapun dia berada, maka ada briefing, ada apel pagi. Tetapi apel pagi sebagai umat gembalaan Tuhan adalah ketika kita memulai apel pagi itu bersama Tuhan, artinya adalah mengawali hari, bangun pagi, kita tunduk mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur adalah hidup dalam kekudusan di hadapan Allah, ayat 5 sampai dan yang ke-8. Daud mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang kudus. Dan setiap orang datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, bukan dengan kemunafikan. Pemazmur yakin, Tuhan yang adil dan benar, Dia tidak akan kompromi dengan hal-hal yang jahat. Dari bagian ini sebenarnya pemazmur mau mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan sesama manusia kita boleh bersifat munafik. Kita berhadapan satu dengan yang lain dengan hati baik, tetapi sesungguhnya kita sementara mencari celah untuk menyakiti sesama. Tetapi apapun sesungguhnya yang kita lakukan di hadapan Tuhan, segala sesuatu itu transparan. Allah tahu apa maksud dari semua yang kita percakapkan, yang kita lakukan. Karena itu di hadapan Tuhan tidak ada kemunafikan. Hal berikut yang mau disampaikan, yang mau dilakukan oleh pemazmur adalah mohon tuntunan dan perlindungan Tuhan, ayat 9 sampai dan yang ke-13. Daud memohon agar Tuhan menuntunnya di jalan yang benar dan melindunginya dari musuh. Di sini kita mampu melihat bahwa bagaimana pemazmur dia tunduk di hadapan Tuhan. Dia tidak mencari pembenaran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi dia tunduk pada otoritas Allah dalam kehidupan ini. Dan dia meyakini bahwa Tuhan Allah akan melindungi dia dari musuh yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu pemazmur dia yakin Tuhan akan menghukum mereka sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan pemazmur juga meyakini bahwa orang-orang benar akan dibela oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan adalah bagaikan perisai melawan serangan musuh dan pagar dari serbuan mereka. Ini satu keyakinan iman yang mau disampaikan oleh pemazmur lewat bagian Alkitab ini. Mengawali hari bersama Tuhan, di sana kita menyerahkan seantero apa yang menjadi rencana hidup sepanjang hari ini. Sehingga kita menyerahkan apa yang akan kita lakukan. Mendoakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita doakan di hadapan Tuhan. Ini sebenarnya yang akan menuntun perjalanan kehidupan setiap orang percaya di hadapan Tuhan. Untuk kita selalu mau meyakini bahwa kuasa kasih dan kemurahan Tuhan yang akan memegang tangan kita, yang akan menuntun langkah kita di dalam kita mau menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kita bersyukur mengawali hari dan kita sungguh percaya bahwa perjalanan hidup ke depan ada dalam bingkai kasih sayang Tuhan. Perjalanan hidup ke depan ada dalam genggaman Tuhan. Karena itu mari bagian Alkitab ini sekali lagi mau menuntun, mengingatkan kepada kita sekalian. Seperti seorang pelaut yang menentukan arah dengan kompas sebelum ia berlayar. Demikian pula orang percaya, dia perlu mengarahkan hatinya kepada Tuhan sebelum dia menjalani hari. Dengan Tuhan sebagai penuntun perjalanan kehidupan yang akan tetap berada di jalan yang benar. Kasih kemurahan Tuhan yang mewarnai perjalanan kehidupan setiap orang yang bersyukur berserah di hadapan kekudusannya. Amin. Mari berdoa. kami tertunduk di hadapan kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada kami sekarang. Terima kasih, ya Allah, untuk kesempatan yang boleh kami alami di pagi hari ini. Ketika oleh kuasa kasih sayang Tuhan, kami boleh ada di acara Mutiara Iman di pagi hari ini, yang kami sungguh percaya, kami sekalian diberkati oleh Tuhan. Para pendengar dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan, firman-Mu yang boleh kami baca dengar bersama, memberikan kekuatan iman bagi anak-anak-Mu sekalian, menuntun mengarahkan kehidupan kami, untuk kami selalu mengawali hari bersama Tuhan, mensyukuri setiap karya kasih Tuhan di sepanjang siara kehidupan ini. Karena itu Tuhan, di saat ini kami pun bersyukur atas segala yang terjadi di hidup kami. Ketika ada anak-anak Tuhan yang boleh bersyukur karena ketambahan usia, dimanapun mereka berada, dalam keadaan seperti apapun, Tuhan kami sungguh percaya bahwa ketambahan usia adalah wujud cinta kasih Tuhan di hidup ini. Sebab sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu menambahkan usia dari sesama. Tetapi sungguh benar, semua itu karena kemurahan Tuhan. Diberkati anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun. Ketika mereka ada di bangku pendidikan, Tuhan menolong memberkati akan setiap cita-cita dari anak-anak-Mu sekalian. Biarlah Tuhan apa yang dicita-citakan terjadi menurut kehendak Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun, di masa kanak-kanak mereka, Tuhan Engkau memberkati, tumbuh kembang dari anak-anak-Mu sekalian. Tuhan memberkati ketika anak-anak-Mu bermain, ketika anak-anak-Mu tidur. Kasih setia Tuhan melingkupi anak-anak-Mu. Tuhan pun memberkati mereka yang berhari ulang tahun sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Untuk mereka boleh menjadi contoh hidup yang baik bagi anak-anak yang ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kau baik, teramat baik di hidup ini. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami pun menyerahkan. Ketika di saat ini ada anak-anak-Mu yang sementara bergumul terbaring dalam penderitaan karena sakit, dimanapun mereka berada. Entahkah mereka dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, Tuhan kasih dan setia-Mu melingkupi kehidupan mereka. Kami sungguh percaya setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, semua dalam pemberkatan Tuhan. Dan kami sungguh percaya ketika segala sesuatu ada dalam pemberkatan Tuhan, sesungguhnya harap damba kesembuhan itu terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Mereka yang ada dalam pergumulan, penderitaan, ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang bergumul dalam beban duka cita. Tuhan, Engkau mengenal anak-anak-Mu yang sekarang ini sementara ada dalam kemelut duka cita. Dimanapun mereka berada. Kasih kemurahan Tuhan melingkupi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati orang-orang yang telah ditinggalkan itu. Ketika suami, istri, telah Tuhan panggil dari kehidupan ke kematian. Tuhan menolong orang-orang yang ditinggalkan. Biarlah Bapa, kasih dan setia Tuhan melingkupi hidup anak-anak-Mu. Menolong mereka, mengingatkan anak-anak-Mu bahwa kasih Tuhan tidaklah akan meninggalkan mereka. Tetapi sesungguhnya pelangi kasih Tuhan akan dihadirkan ketika beban duka cita itu teralami. Sebab kemurahan Tuhan jualah yang akan selalu ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan yang akan melingkupi setiap kehidupan dari anak-anakmu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang teralami di kehidupan kami. Kami pun menyerahkan RRI Tahuna yang oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam saluran informasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberkati mulai dari pimpinan semua staf yang ada. Tuhan menolong, menyertai dalam tugas tanggung jawab yang teremban. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pemerintah bangsa negara kami, kami hanya mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkati hamba-hambamu selaku pemerintah. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, segenap jajaran pimpinan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Forkopimda, bahkan pun anak-anak Tuhan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Biarlah kerjasama yang baik antara anak-anakmu Tuhan itu tetap terjalin utuh di dalam Tuhan. Sehingga apa yang mereka rencanakan, programkan adalah untuk mensejahterakan segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkati pemerintah kami bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga pemerintah kami sebagai teladan hidup yang baik dalam keberimanan di hadapan Tuhan. Kami pun menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan dianugerahkan bagi anak-anakmu dalam tanggung jawab yang teremban dalam hidup mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan yang memperlengkapi hamba-hamba pelayan Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab kepelayanan yang teremban. Dan karena itu, sukacita iman kan selalu menjadi bagian hidup dari anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap rencana kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan pegang tangan kami, Tuhan tuntun langkah kami. Untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan di hidup ini. Inilah kami Tuhan, anak-anakmu yang bersyukur dan berserah di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin.

Ya, pendengar, di manapun anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi. Dan tadi kita sudah dengarkan beberapa Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Yeti Honton Tumbalo STH MPDK. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
2: Perumahan dihadirkan sebesar 902.065.270.260.15 rupiah.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Sabtu 11 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Kapal tol laut logistik Nusantara 2 masuk Pelabuhan Tahuna. Semua kapal pindah tambat ke Pelabuhan Peta.
1: Dalam hari ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
4: Kapal tol laut logistik Nusantara 2 masuk Pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah ke Pelabuhan Peta. Kapal-kapal yang pindah tambat di Pelabuhan Peta yakni kapal Perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, dan kapal Melongannya Tahuna berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026. PLD Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Merit Palenewen diwawancarai RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pindah tambat kapal-kapal tersebut ke Pelabuhan Peta karena dermaga Pelabuhan Tahuna di tahun 2026 ada kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna, pergantian replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir. Mevrit mengungkapkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 tiba di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain akan dipindahkan ke Pelabuhan Peta.
1: Apabila dalam beberapa bulan ke depan, nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
4: Lanjut dikatakannya, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 berangkat, seluruh aktivitas dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna. Ia menambahkan, kehadiran kapal tol laut logistik Nusantara 2 memuat barang prioritas kebutuhan pokok masyarakat. Terkait hal ini, selaku PLT KUPP Tahuna, ia memohon dukungan semua pihak sehingga proses rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan lancar. Alexander Delingkade melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025.
2: Perumahan dihadirkan sebesar 902.065.270.260.15 rupiah.
4: DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis 9 Juli 2026 menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membacakan ringkasan nota pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 mengatakan gambaran umum laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025 setelah diaudit BPKRI terhadap realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 902 miliar rupiah lebih, terrealisasi sebesar 875 miliar rupiah lebih.
2: Perumahan dihadirkan sebesar 902.065.270.260.15 rupiah dan terrealisasi sebesar 875.740.984.173.69 rupiah yang terrealisasi sebesar 97.08%.
4: Sementara itu, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 32 miliar rupiah lebih, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 8 miliar rupiah lebih. Bupati menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Dewan Sangihe yang telah mengagendakan pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Alexander Dalingkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Bupati Michael Tungari melantik 16 pejabat administrator, pengawas serta fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini bukanlah sekedar agenda administratif ataupun penemuan ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi lebih dari itu, pelantikan merupakan amanah yang diberikan negara kepada aparatur sipil negara.
6: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 pejabat administrator, pengawas serta fungsional lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati, Kamis 9 Juli 2026.
7: Pelantikan tersebut berlangsung sebagai bagian dari penguatan organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar agenda administratif ataupun pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pelantikan merupakan amanah negara yang diberikan kepada ASN untuk mengemban tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini bukanlah sekedar agenda administratif ataupun penemuan ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi lebih dari itu, pelantikan merupakan amanah yang diberikan negara kepada aparatur sipil negara untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada saudara-saudara yang baru saja dilantik, perlu saya tegaskan bahwa setiap jabatan adalah kepercayaan, dan kepercayaan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, integritas, rekam jejak, serta pertimbangan objektif sesuai dengan sistem merit yang menjadi landasan dalam manajemen ASN.
7: Bupati Michael Tungari berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membuktikan kepercayaan tersebut melalui dedikasi, profesionalisme, serta loyalitas kepada negara. Jumal Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Sangihe terus bergerak mempercepat pelaksanaan program pembangunan melalui langkah strategis yang melibatkan seluruh perangkat daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sedang bergerak melakukan berbagai percepatan pembangunan.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergerak mempercepat pelaksanaan program pembangunan melalui langkah strategis yang melibatkan seluruh perangkat daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan, seluruh aparatur sipil negara diharapkan memiliki pola pikir adaptif, inovatif, serta berorientasi hasil menghadapi tantangan pembangunan secara efektif. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi mampu bekerja lebih cepat, tanggap, dan kreatif dalam merancang kebijakan maupun memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sedang bergerak melakukan berbagai percepatan pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk memiliki pola pikir yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Budaya kerja, birokrasi harus terus berubah menjadi birokrasi yang cepat, responsif, kolaboratif, akuntabel, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat.
7: Ia menjelaskan, profesionalisme aparatur menjadi fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, integritas, sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan melalui implementasi Sabta Membara seluruh perangkat daerah. Melalui komitmen bersama seluruh ASN, pemerintah Sangihe optimis mampu menghadirkan birokrasi modern, profesional, terpercaya, serta mempercepat terwujudnya perkembangan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2 masuk pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah tambat ke pelabuhan Peta. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 25 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini di tahun pagi ini saya akan menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang saat ini masih setia monitor siaran kami ya di pagi hari ini, atau mungkin ada yang lagi beraktivitas atau sedang berolahraga ya di pagi hari ini, kami ucapkan juga selamat pagi dan tetap semangat untuk menghadirkan informasi kita di pagi hari ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait mengatakan pemerintah menyesuaikan persyaratan material dalam program bedah rumah. Menurutnya langkah tersebut dilakukan agar lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dapat berpartisipasi. Menteri PKP ia menjelaskan penyesuaian persyaratan tersebut tetap dilakukan sesuai tata kelola dan ketentuan yang berlaku. Menurut Marwar, kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Kita mau majukan UMKM, persyaratannya tadinya kita mau menggunakan SNI atau Standar Nasional Indonesia, tapi kita turunkan karena ya tidak semua UMKM memenuhi itu, bisa dengan kehandalan dari Balai Keramik contohnya seperti itu, kata Menteri Ara usai rapat koordinasi program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di kantor Kementerian Dalam Negeri. Menteri Ara menilai penyesuaian tersebut mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah pada sektor perumahan. Ia menyebut program gentengisasi juga akan dilaksanakan secara masif melalui bedah rumah di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan kembali rangkaian musik informasi. Pendengar, Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2006 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duel perempat final di Sofia Stadium Inglewood Sabtu 11 Juli 2006 berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kemenangan Spanyol ditentukan gol Michael Merino dan pada penghujung pertandingan. Sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Cattelair menyamakan kedudukan. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Belgia mendapat pukulan setelah Yuri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada menit 15 menit pertama pertandingan. Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola di lini tengah. Memasuki menit ke-21, Lamine Yamal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola masih melambung sehingga belum mengancam gawang Thibaut Courtois. Hingga hydration break pada menit ke-24, kedua tim belum mampu menciptakan peluang bersih. Spanyol mendominasi penguasaan bola sedangkan Belgia lebih banyak bertahan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Gol bermula dari umpan silang Pedro Porro yang teruskan Dani Olmo ke arah gawang Belgia. Courtois sempat menepi tembakan Dani Olmo tapi bola liar mengarah kepada Fabian Ruiz. Gelandang Spanyol itu langsung menyambar bola untuk membawa timnya unggul 1-0. Spanyol hampir mengadakan keunggulan melalui tendangan bebas Lamine Yamal pada menit ke-35, akan tetapi Courtois kembali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang Belgia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar dimanapun ada berada, sudah 6 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali untuk di Tahuna pagi ini menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia PFII masih dibahas bersama DPR. Menurutnya, pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah PP sebagai aturan pelaksana bagi kawasan pusat finansial yang akan berlokasi di Bali. Pusat finansial lagi dibahas di DPR. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara paralel. Kita siapkan PP untuk wilayah yang akan di Bali. Erlangga mengatakan Bali dipilih juga karena gaya hidup yang menjadi daya tarik bagi investor global dan pelaku industri jasa keuangan. Menurutnya, pusat finansial dunia umumnya berada di kawasan dengan lingkungan yang nyaman dan tidak terlalu padat di Bali, karena kalau bicara mengenai financial center, kan bicara juga mengenai lifestyle, dan lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk atau busing atau padat. Erlangga mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukung di Bali, termasuk fasilitas kesehatan bersandar internasional. Menurutnya, Bali telah memiliki kawasan ekonomi khusus Kek Sanur sebagai salah satu pendukung kawasan pusat finansial. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Iya, Prekar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita masih lanjut lagi untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi di Tahuna pagi ini untuk edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Selamat pagi ya, cuaca saat ini juga sangat cerah untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Khusus Anda yang ada di rumah juga, atau mungkin ada yang sedang berolahraga, atau mungkin juga ada yang sudah beraktivitas, khususnya yang ada di pasar tradisional Toe, ada di pasar Manganitu, pasar Tamako, pasar Peta ya, pasar Naha juga yang saat ini ya, sementara beraktivitas di pagi hari ini. Kami ucapkan juga selamat pagi, tetap semangat dan selamat menyimak rangkaian musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal kami rri.co.id. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan usulan penolakan pendaftaran merek bukan akhir proses memperoleh perlindungan hukum. Pemohon masih berhak mengajukan tanggapan beserta bukti pendukung. Setiap masukan menjadi evaluasi agar layanan merek semakin transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh pemohon. Komitmen itu terus kami perkuat, kata Supratman Andi Aktas saat membuka program Pasti Ada Solusi episode ke-6. Dan pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan masyarakat melalui kanan lapor mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek yang disertai lukisan. Pemohon mempertanyakan apakah frasa yang umum digunakan dapat menjadi dasar penolakan permohonan merek. Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansyah Siregar mengatakan pemohon merek berhak menanggapi usul penolakan pemeriksaan substantif. Tanggapan diajukan disertai alasan dan bukti pendukung. Pemohon dapat mengajukan tanggapan atas usul tolak dan menyampaikan alasan dan bukti yang mendukung. Apabila alasan tersebut dinilai tepat dan dapat diterima oleh pemeriksaan maupun atas pemeriksa, maka pemohon dapat diproses kembali untuk diusulkan menjadi pendaftaran merek. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Baik, berikan saya masih bersama kami ya di Pro 1 dan saya masih akan lanjut terus untuk kembali menghadirkan rangkaian musik informasi hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung nanti dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar RRI di manapun Anda berada, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis tidak hanya beras guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Amran mengatakan Jumat 10 Juli 2026 pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bappanas, stok cadangan beras pemerintah CBP di Perumbulok mencapai 5,2 juta. Ton per 8 Juli. Kami memang sudah siapkan jauh hari menghadapi El Nino. Dulu pengalaman 2023 alhamdulillah kita lolos. Dan sementara itu cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton, lalu di tingkat kabupaten kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis. Stok jagung pakan masih mencapai 118.000 ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Sebatang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Iya, pendengar, 49 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai marak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam dua hari terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kobar mencatat sedikitnya 6 karhutla mencapai hampir 8 hektar. Pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kobar Adnan Santana menjelaskan cuma 10 Juli 2006 peristiwa terbaru di kawasan Karanganyar, Kelurahan Mendawa, Kecamatan Arus Selatan. Petugas membutuhkan waktu berjam-jam untuk memadamkan kobaran api yang membakar lahan gambut. Akhirnya proses memadam api dinyatakan selesai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh personel terus bergerak dan tak satu titik ke titik lainnya agar api tidak semakin meluas, ujar Adnan Santana. Tidak dijelaskan berapa jumlah personil yang dikerahkan untuk menangani kebakaran di 6 titik tersebut. Santana mengatakan cuaca panas yang disertai angin kencang menjadi tantangan utama dalam upaya pemadaman. 6 lokasi kebakaran tersebut adalah 1, Karanganyar, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arus Selatan, 2, Kumpang Batu, bawah RT9, 3, Jalan Holim Tambang, Pasir SMNJ, 3 di Desa Kubu, 4 Sungai Ayam RT9 di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, 5 Amin Jaya RT14 di Kecamatan Pangkalan Banteng, 6 satu titik lainnya sekitar Sungai Ayam RT9, Desa Kubu. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya, ada. Saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya